Misal fresh makanannya, waduh benar banget. Sobat, ngomongin soal makanan kalau lahap itu, biasanya bisa diidentifikasi start awalnya adalah dari segi look sebelum kita memegang dari segi bentuk, kemudian teksturnya. Dari look aja dulu, kalau dia kelihatan fresh, oh ini menggugah selera nih. Kemudian dari segi bentuk, bau baru kita merasakan gitu. Dan ngomongin soal ini tuh kadang kalau makanan yang punya identifikasi udah tidak layak dimakan itu ada dari segi warnanya, dicek lagi teksturnya, dia lembek apa enggak, kemudian dia udah mateng apa masih mentah, ada darahnya enggak kalau misalnya di daging, kemudian dari segi sayur, coba cek lagi apakah di kuahnya ada ulat bulu. Oh, enggak ada bulunya, ulat hijau itu loh sob, yang aku ceritain tadi di cah kangkung. Nah ini tuh ada, jadi perlu dicek lagi. Waduh, mantap banget nih. Sobat, aku masih nunggu komenan kamu. Jangan lupa, terkait kamu bakal lahap kalau makan apa, MBG termasuk enggak? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik ngomongin soal keracunan MBG yang kasusnya di mana-mana. Dan ini aku bawa update dari gempa. Ternyata gempa itu terjadi juga di Pacitan, Sob, di Kamis 3 September kemarin. Ini tuh dengan pusat di laut, kedalaman 10 km dan tidak berpotensi tsunami. Ini kekuatannya di magnitudo 4,4 dan lokasinya itu 94 km di laut sebelah selatan Pacitan. Tentu saja harapannya ini tidak, emang real tidak ada potensi tsunami dan tidak ada gempa susulan ya. Kita harapannya ya semakin pulih kondisinya, apalagi gempa NTT kemarin kita udah update barengan sama Ibu Nurha, di sana masih ada gempa-gempa susulan. Dan tentu saja harapan kita itu kembali lagi ke pulih, kata pulih. Karena enggak ada yang mau nemuin ataupun langsung ngerasain yang namanya gempa, Sob ya. Dan setelah dicek lagi ya, ini tuh ada skala 2 maupun 3 MMI. Skala 3-nya dirasakan di wilayah Pacitan, sedangkan skala 2 MMI-nya itu dirasakan di Lumajang, Blitar, Malang, dan Tulungagung. Itu juga bendaringannya bergantung tapi bergoyang ringan, Sob. Jadi ada sedikit guncangan, bukan yang lebih berat di Pacitan. Dan terkait ini harapannya tidak ada gempa susulan, udah itu aja itu. Dan potensi tsunami-nya juga emang real, kondisinya fix, tidak ada gitu ya sobat. Jangan lupa kalau misal kamu kiranya ada yang lagi di Pacitan, Lumajang, Blitar, Malang, Tulungagung, kamu perlu lebih waspada, hati-hati, antisipasi aja. Jangan lupa, kemarin kita udah bahas barengan sama tim dari BMKG di Malang pun, terkait ini kamu perlu punya yang namanya tas antisipasi siap siaga bencana. Dan itu aku udah nyiapin, Sob. Kamu udah belum? Gitu. Nah, masih barengan sama aku, Lia, ngebahas seputaran kasus MBG. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music hits and information. Sob, sebelum kembali lagi ke topik lagi tentang MBG, kasusnya yang ramai di mana-mana, ini aku bawa update dari Karhutla. Karhutla itu ada terjadi di Kabupaten Lumajang. Waduh, sekitar 3 hektar area yang ternyata ya kena sih sob. Ini lebih spesifiknya lagi ada di lereng Gunung Lemongan. Nah sobat terkait, ini tentu saja banyak banget ya karhutla yang kita temui. Bahkan kemarin juga ada FYP yang udah kayak lautan api aja. Kayak aku udah gak bisa berkata-kata sih sob sama kondisi negara ini per September dan Agustus sih. Kemarin puncak-puncaknya emang di Agustus di momen kemerdekaan, tapi ternyata realnya gak semua warga Indonesia bisa ngerasain momen kemerdekaan itu. Tapi momen harunya adalah dengan banyaknya karhutla yang ada terjadi. Ini tuh influencer yang sangat luar biasa, aku nemuinnya pun aku follow, ngikutin juga. Ada Ferry Irwandi. Beliau ini itu menjadi jembatan donatur buat kamu semua yang kiranya mau gabung patungan hutan. Wah, ini sangat luar biasa sob, dan penggalangan dananya udah dapat banyak banget. Ini aku dapat update-nya udah di 1 miliar aja. Tapi ngomongin soal patungan hutan itu, kita enggak bisa ya kalau pengennya langsung jadi tumbuhannya besar-besar. Jadi momennya gimana nanti aku bakal update dari Ferry Irwandi. Patungan hutan ini apakah hutannya langsung jadi? Kita pengennya ya hutannya langsung jadi. Bahkan masih ngomongin soal karhutla, ini tuh keraguan kita sebagai netizen awalnya kan habis kebakaran hutan terbitlah hutan sawit. Nah, ternyata itu real sob. Jadi sekarang udah banyak ramai beredar juga video-video maupun foto yang nunjukin kalau udah ada bibit-bibit, bahkan udah tumbuhan kecil bukan bibit lagi yang kosong. Itu sawit. Dan lagi-lagi ya, ini tuh ada momen ketika orang berjalan tapi menggunakan mobil sob, di sepanjang jalan, ruas jalan yang kirinya itu kebakaran hutan sedangkan kanan itu hutan sawitnya aman terlindungi. Waduh, sebenarnya ini pertanyaan yang cukup perlu dipertanyakan ya, pertanyaan yang sangat besar bahkan. Dan masih ngomongin soal karhutla, ditemukan orang yang sengaja membakar awalnya. Terus juga ramai beredar anak-anak kecil yang sebagai pelaku utamanya. Kemarin ada baru. Dan terkait ini tuh ada momen netizen pula nyampein kalau, wah, apakah itu strateginya biar ngegaji anak kecil dengan permen lebih murah? Sebenarnya apapun ini, semoga real kondisinya bukan semacam itu sob ya. Karena harapan kita, hutan kan pelindung dan sumber oksigen yang ada. Kalau dibabat apalagi diganti sama sawit, dampaknya bukan hanya di udara yang kita hirup setiap hari, tapi juga di momen perlindungan dari tanah itu sendiri. Karena dari segi akar sawit aja itu gak kuat untuk menahan banyaknya air yang turun. Nah kayak gitu. Sebenarnya ini larinya kemana sih pikirannya pemerintah? Kalian kiranya punya pendapat lainnya seputaran kasus MBG ataupun karhutla ataupun gempa bumi sob, kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku terbuka banget buat aspirasi kamu, kiranya yang mau kamu sampaikan. Nah, masih barengan sama aku ya. Kamu jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja. Karena barengan sama aku, kita bakal kupas lebih detail tentang keracunan MBG. Dan nanti kita ada mini talk show bersama dengan salah satu rumah sakit dengan penanganan terbanyak kasus keracunan MBG di Sidoarjo kemarin. Ini dia lagu dari Dewa, Roman Picisan. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana. Ingat, aku nungguin kamu. Kamu stay tune aja.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Volt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
0: Demikian Prames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prames Suara 103,9 FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
8: Baby
7: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care
2: 103,9 Prames Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Listen to me. The computer's tracking us right now. Take the stuff and throw it out the window. Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia di cuap-cuap pagi. Cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi dan inspirasi. Sob, sebelum kita kembali lagi ke topik, ngebahas seputaran kasus keracunan MBG yang ramai banget. Dan ini aku bawa update per hari ini dari pasar, Sob. Ini tuh ternyata ada update dari cabai rawit merah sebesar 82.700 per kilogram pada naik. Dan telur ayam juga pada naik di 29.600 ya, sekian ribu per kilonya. Sebenarnya ngomongin soal ini juga, ini udah terjadi di pada 1 September karena ada beberapa kenaikan harga pangan. Dari data PIHPS Sob, tentu saja ada beberapa komoditas lainnya yang juga mengalami kenaikan. Dan ini sebenarnya dipengaruhi juga oleh faktor cuaca kemarau di beberapa sentra produksi. Makanya ada kondisi-kondisi yang menyesuaikan harga pasar. Jadi ketika kamu mau beli cabai harganya naik, kamu jangan komplain ya. Sebenarnya dari penjualnya juga udah ngambil untungnya itu tipis Sob gitu. Bahkan ini juga kadang gak relate, gak seimbang sama effort yang dikeluarin. Jadi yang sabar Sobat dengan kondisi yang emang ada saat ini gitu. Masih barengan sama aku Lia ngebahas seputaran kasus MBG yang ramai dari

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brava Suara.
7: Music hits and information. Brava Suara.
8: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: Oke sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama, ini aku bawa update dari lalu lintas. Buat kamu yang mau cek barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Stadio atau di website rameswara.com. Dan titik yang pertama aku cek ini ada di palang pintu kereta Karetsuoko. Kelihatannya di sini akan ada kereta yang mau melintas sob. Cukup ramai. Masih lancar tapi didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, enggak usah buru-buru, tunggu dulu sampai palangnya terbuka. Jangan nyelonong aja, takutnya malah terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian di titik kedua, ini ada di Simpang 4 Andanwangi. Waduh, kelihatannya di sini selalu ada Pak Ogah ya yang siap bantuin kamu buat lurus maupun belok aja, jangan khawatir. Tapi tetap keselamatan ada di tangan kamu, jadi kamu jangan seluman-selumun. Gak usah buru-buru, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan atau kamu tidak melihat ada kendaraan lain yang juga mau melintas di titik yang sama. Sobat, ini kelihatannya ramai, lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 juga. Nah, udah ada Pak Oga siap siaga di situ. Kamu jangan khawatir. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan sementara itu, untuk update menuju jam 8 ini, sobat, masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja.
8: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama di Gara Kuliah, ngebahas seputaran kasus keracunan MBG, Sob. Baru saja ini ada, apa ya, kayak tiba-tiba kepikiran aja dari salah satu internal tim kami ya. Itu kayak ngomongin kemana nih Slank, kemudian Iwan Fals terkait kondisi ini, Indonesia yang lagi gak baik-baik aja, kok pada diem aja gitu. Sebenarnya ngomongin ini tuh ada beberapa pertimbangan mungkin. Kalau dari aku, pertimbangan-pertimbangannya ya Sob, ada bagian terjebak dalam pusaran politik praktis, makanya mereka jaga apa ya, tindakan, jaga aksi. Kemudian faktor lainnya, ada juga faktor usia, perubahan prioritas hidup ini juga menjadi salah satu faktor. Dan keutuhan komunitas, kadang kita itu menjaga perasaan orang lain, itu akhirnya kita mengalah atau memilih diam sometimes. Dan ini kadang relate ya sobat, ngomongin soal ini pun dalam kondisi Indonesia yang lagi darurat bencana, kemudian darurat karhut lah, kemudian dari program-program yang emang perlu dalam tanda kutip direvise, diperbaiki, dikelola lebih baik lagi atau ditiadakan. Terkait ini sebagai warga negara pun ya, dari sudut pandang aku, sometimes kita kayak untuk menghargai tindakan orang, kita memilih untuk mengalah. Kemudian dari segi faktor usia dan prioritas kita, karena suara kita sometimes gak didengar, akhirnya kita memilih untuk diam juga gitu. Nah, ngomongin soal ini, apakah relate? Kamu ada gak pengalaman kayak gini Sob? Kalau misal kamu mau sharing, boleh banget, nanti bakal aku bacain seputaran kasus keracunan MBG. Misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget komen ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan aku masih nunggu komen kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku, Lia, ngebahas seputaran kasus keracunan MBG yang lagi rame banget di media sosial, di Sidoarjo utamanya. Dan habis ini kita coba terhubung barengan sama Bapak Rizky. Beliau merupakan humas dari Rumah Sakit Noto Putro. Rumah Sakit Noto Putro Sidoarjo ini menjadi rumah sakit tujuan pertama ketika ada keracunan MBG dengan penanganan kasus terbanyak. Nah, kita coba terhubung barengan sama Bapak Rizky terlebih dahulu ya, Sobat Beramai Suara. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini kita masih mencoba terhubung sama beliau. Halo, selamat pagi Bapak Rizky.
2: Pagi.
1: Oke, Bapak suaranya agak dikeraskan ya karena di sini kurang terdengar.
2: Oh iya iya iya.
1: Oke.
2: Pagi-pagi mana, Mbak?
1: Oke, sudah terdengar. Bapak, kalau boleh tahu, Bapak apa kabar hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak.
1: Alhamdulillah. Bapak bisa disapa dulu Sobat Prameswara, suara silakan sama bisa memperkenalkan diri.
2: Ya, selamat pagi Sobat Prameswara. Saya Rizky Maulana Hadi, Kepala Subagumas dan Pemasaran RSUD Noto Putro Sidoarjo.
1: Oke. Nah, Bapak benar ya, setelah aku cek itu data dari Noto Putro Sidoarjo itu menjadi utama dengan kasus penanganan tertinggi di keracunan MBG kemarin. Benar, Bapak?
2: Iya, betul, benar. Betul. Kemarin ada beberapa kasus MBG yang di kita, memang ada beberapa rumah sakit juga melayani. Memang yang banyak ada di RSUD Noto Putro.
1: Oke, nah Bapak sebelumnya terima kasih banyak untuk kesediaannya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama Bapak ya. Bapak kalau boleh tahu ya, kondisinya momen pertama kali dengan keracunan MBG datang ke rumah sakit itu kondisinya gimana Bapak?
2: Kondisi pada waktu itu pasien berangsur-angsur datang mulai dari pukul 5 ya, hingga pukul sampai jam 12 malam itu masih ada Mbak.
1: Oke.
2: Di situ. Jadi mereka berangsur secara datang ambulan bergantian untuk mengantarkan itu.
1: Oke, jadi startnya per jam 5 sore, benar Bapak?
2: Per jam 5 sore.
1: Oke, tapi dari segi manajemen krisis ataupun kesiapan rumah sakit Noto Putro ini bagaimana Bapak? Apakah sudah siap dengan tiba-tiba ada banyak nih pasien yang datang gitu?
2: Ya, untuk kesiapan kita selalu siap sedia ya Mbak, mau ada kejadian apapun kita siap. Memang yang kita yang kemarin agak apa namanya kekurangan, kita kekurangan berangkat atau tempat tidur, sehingga kami kemarin sempat koordinasi dengan BPBD setempat. Dari BPBD Sidoarjo kita dibantu velbed, jadi untuk naruh pasien dan sebagainya itu ada, kita gunakan velbed dari BPBD. Karena kejadian ini kan di luar kuota kami.
1: Oh iya, benar-benar. Nah, terkait ini selain dengan kerjasama itu Bapakmu, barangkali ada nggak momen ketika sudah full banget kemudian dipindahkan di rumah sakit lain Bapak? Jadi harusnya dirujukan ke rumah sakit Noto Putro tapi ternyata harus dipindah di rumah sakit lain di Sidoarjo. Apakah ada momen tersebut Bapak?
2: Untuk itu dari situ tidak ada yang kami pindahkan. Jadi langsung dari ambulan langsung kita sesuaikan, apabila memang tidak ini langsung kita arahkan ke rumah sakit yang lainnya gitu.
1: Oke.
2: Jadi dari mana kita dari Dinkes membagi. Dibagi ke Delta Surya, antara ke mana? Siti Hajar dan lain sebagainya yang ada di Sidoarjo.
1: Oke Bapak, baik. Nah ini baru saja kan kita ngebahas seputaran pelayanan yang ada di sana dengan tiba-tiba jumlah yang datang pasien cukup masif banyak Bapak. Dan sekarang kita coba bahas dari sudut pandang tim yang anggota ataupun pasien yang keracunan MBG Bapak. Kalau boleh tahu di sana itu utamanya keracunannya setelah makan apa, barangkali Bapak tahu update-nya, kemudian di usia mereka dominasinya dan kebanyakan di perempuan, laki-laki, nah semacam itu. Kemungkinan dampaknya dikarenakan apa utamanya Bapak?
2: Kalau ini dampak secara umum ya, infonya dari siswa-siswa yang beberapa kita tanya, memang mereka habis makan MBG, tapi untuk penyebab secara pasti atau penyebabnya apa kita belum bisa memastikan ya, nanti itu pihak terkait atau instansi yang terkait dari Dinkes atau yang lainnya yang akan menyampaikan itu. Nah, di sini kita utamakan yang penting penanganan pertama itu bagaimana pasien ini yang dehidrasi tidak terjadi dehidrasi. Jadi kita berikan obat, kita berikan infus agar mereka terhidrasi kembali. Okay. Itu.
1: Jadi awalnya mereka kebanyakan yang kekurangan mineral di dalam tubuhnya, benar Bapak ya?
2: Iya, sehingga mereka lemas. Kebanyakan mereka lemas, sakit perut, mual, muntah gitu.
1: Identifikasinya sakit perut, mual, muntah. Selain itu Bapak, apakah ada kayak demam, badan yang merah-merah gitu? Ada Bapak atau tidak ada?
2: Sementara sekilas ya kami belum menemukan hal itu. Yang kebanyakan hanya mual, muntah, sakit perut seperti demikian.
1: Oke, Bapak, terkait ini tuh saya cek data dari Rumah Sakit Natapura sendiri tuh udah menyembuhkan dan udah memulihkan di 300 sekian dari 500 korban ya. Nah, terkait ini tuh kondisi saat ini mereka bagaimana Bapak? Sebagian yang sudah sembuh dan yang masih dirawat.
2: Ya, yang sudah sembuh alhamdulillah sudah pulang di pondok atau di keluarga masing-masing. Yang masih belum sembuh ini kondisi mereka berangsur membaik. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa kondisinya lebih membaik. Nanti direncanakan pulang hari ini. Tapi masih tetap dalam observasi dokter.
1: Okay.
2: Iya, pemantauan dokter.
1: Nah, terkait ini tuh mereka dari segi sekian banyaknya dampak ataupun efek sampingnya itu termasuk yang sedang, menengah atau yang sedang, yang sulit atau yang ringan Bapak dari dampak yang ada dirasakan di tubuh pasien?
2: Menurut kami kemungkinan sedang ya, nggak terlalu karena apa, cuma kan memang respon tubuh ini masing-masing Mbak, mungkin ada yang mual, terus mungkin diberi obat ini belum selesai, ya kita lanjutkan dengan pengobatannya lebih lanjut. Sesuai dengan respon tubuh masing-masing.
1: Nah, terkait ini Bapak, kan kita tahu ya keracunan MBG itu bukan pertama kalinya. Barangkali di sebelumnya ada momen Rumah Sakit Natapura ini juga menangani kasus serupa Bapak. Apakah ada kejadian sebelumnya?
2: Untuk kasus serupa belum. Ini baru baru yang di Natapura. Baru ini.
1: Waduh. Terkait ini tadi dari sekian banyak keluhan yang dirasakan itu sekarang apakah momennya masih ada Bapak kayak mual? Apa udah berangsur berkurang?
2: Sudah berangsur berkurang. Khususnya untuk yang dirawat di sini sudah berangsur berkurang dari mualnya. Sudah enggak seberapa, sudah membaik hari ini.
1: Oke, Bapak ini ada pertanyaan dari Sobat Prameswara, dari Mbak Putri. Nanyain, apakah ada tim SPPG yang berkunjung menjenguk ke Rumah Sakit Natapura, Bapak?
2: SPPG kemarin ada pada saat kunjungan Pak Wakil Gubernur, ada yang datang ke kita dari SPPG.
1: Jadi dari tim mereka juga masih ada momen peduli, Bapak, benar ya?
2: Ya, yang peduli memang dari pengurus ini ya Mbak, pengurus wilayah Jatim ya, mereka yang datang ya. Untuk dari SPPG-nya secara sendiri, belum ada. Dari SPPG-nya sendiri.
1: Baik Bapak. Bapak, barangkali ini kemarin kan ada kondisi di mana masuk ke IGD, apakah itu benar Bapak? Masuk ke instalasi gawat daruratnya?
2: Semuanya masuk di IGD Mbak, semua masuk di IGD ya. Semua karena kita observasi sebagainya, kita observasi IGD semuanya.
1: Waduh, sangat luar biasa ya. Dan terkait ini, Bapak, apakah di Rumah Sakit Natapura itu ada koordinasi secara langsung terkait penelusuran dari sampel makanan? Kan ada observasi ya. Apakah dari sampel makanan sebelumnya juga masuk ke timnya rumah sakit untuk dicek lebih lanjut?
2: Untuk itu penelusuran secara langsung itu dari Dinkes Kabupaten Sidoarjo sama Dinkes Provinsi Mbak yang mengecek. Menelusuri. Jadi
1: hasilnya
2: kita
1: bagaimana?
2: Mengecek. Hasilnya kita belum tahu, kita belum ada info. Yang pasti kita hanya antisipasi untuk kesembuhan pasien saja. Kita selamatkan itu dulu.
1: Bapak, ini setelah saya cek itu rumah sakit yang ada, ternyata Natapura emang yang utama nih dari penanganan kasus yang satu ini di antara sekian ada kurang lebih 8-9 rumah sakit lainnya yang juga menangani. Bapak, dengan kondisi yang tiba-tiba mendadak pasiennya banyak, strategi dari perusahaan sendiri gimana cara mengantisipasi itu, Bapak?
2: Kemarin strateginya ya kita akhirnya yang dari tenaga yang ada kita bantu on call. Jadi tenaga on call kita selalu ready Mbak, mau kapanpun tenaga dari tenaga kesehatan kita yang ada di Notopuro kita selalu ready apabila ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar dari hal yang biasa, kita ada ready.
1: Okay.
2: Kita selalu siapkan.
1: Waduh, jadi sangat luar biasa ya rumah sakit Notopuro ini. Jadi udah ada on call-nya buat mastiin kalau ada kondisi-kondisi urgent. Dan
2: kondisi-kondisi darah tertentu baru kita...
1: Perlu, bisa disambung Bapak, nggak apa-apa dilanjutkan. Perlu...
2: Iya. Untuk itu tenaga kesehatan kita on call, jadi siap mau kapanpun. Apabila ada kejadian-kejadian yang di luar dari hal-hal yang biasa, kita selalu ready, Mbak. Kita utamakan untuk pelayanannya.
1: Iya, baik. Sangat luar biasa. Bapak, barangkali sebelum ke closing statement, sebelum penutupan di sesi mini talk show kali ini, barangkali Bapak ada pesan buat orang tua ataupun pengelola program MBG atau pihak sekolah nih, gimana caranya biar kita juga tidak ada kondisi-kondisi semacam ini lagi ke depannya?
2: Iya. Kita hanya berpesan untuk pasien dan keluarga jangan tidak usah takut karena kemarin sudah diobati di Notopuro. Apabila memang masih ada keluhan dan lain sebagainya, silakan datang kembali ke RSUD Notopuro. Kita siap untuk memberikan pengobatan agar lekas sembuh.
1: Oke, sangat luar
2: untuk
1: biasa.
2: Untuk yang keluarga-keluarga di rumah, untuk MBG tetap diperhatikan, mungkin dari anak-anak, mungkin sebelum makan, mungkin apakah Anda yang mungkin ya, mungkin basi atau yang kurang sesuai, kiranya ya diantisipasi, jangan dihindari saja.
1: Kalau dari pihak sekolah, Bapak, bagaimana Bapak pesan untuk pihak sekolah?
2: Untuk pihak sekolah, silakan, intinya dari pihak sekolah kemarin hujan di Mambaulijang kan juga ada posko nih, apabila ada yang sakitnya berlanjut silakan nanti langsung dibawa ke Notopuro.
1: Oke, sangat luar biasa rumah sakit Notopuro barengan sama Bapak Rizky. Nah Bapak, barangkali sebelum kita tutup sesi ini ya, ada closing statement buat sobat Prameswara yang dengerin.
2: Untuk di sini kami Notopuro setia akan selalu hadir bagi pelayanan warga masyarakat dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur atau yang lainnya, kita punya layanan unggulan. Boleh silakan untuk berobat, Anda jangan ragu ke RSUD Notopuro. RSUD Notopuro profesional dan peduli.
1: Oke, waduh mantap banget, udah kelihatan tagline-nya ya sobat, profesional dan peduli. Sangat luar biasa Bapak. Kalau misal sobat Prameswara mau menghubungi Notopuro juga bisa langsung ke Instagramnya, di situ udah ada kontak tertera.
2: Boleh.
1: Benar.
2: Iya.
1: Gitu, luar biasa Bapak. Bapak Rizky sebagai Kasubag Humas dan Pemasaran Rumah Sakit dari Notopuro Sidoarjo. Terima kasih banyak untuk kesediaannya Bapak. Dan terima kasih.
2: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih sobat Prameswara yang udah komen juga. Bapak, mungkin itu. Terima kasih, sukses selalu dan Bapak sehat-sehat di sana. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu langsung atau diskusi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak. Mari.
2: Ya, mari. Pagi.
1: Pagi. Waduh, sobat baru saja kita udah diskusi barengan sama Bapak Rizky, beliau merupakan Kasubag Humas dan Pemasaran dari Rumah Sakit Umum Daerah di Notopuro Sidoarjo. Emang update-nya untuk pasien, teman-teman yang keracunan MBG itu datang di jam 5 sore, berangsur sampai jam 9 malam lebih bahkan. Dan terkait ini sangat luar biasa sob. Rumah Sakit Notopuro sebagai rujukan pertama ini tuh udah menangani di 300 lebih kasusnya. Dari sekian banyak, ada beberapa daftar rumah sakit lainnya ini yang juga menangani kasus keracunan MBG. Ada Rumah Sakit Siti Hajar, Aisyah Siti Fama, ada Delta Surya, ini andalan aku. Kalau misal di Sidoarjo ada juga Arofah Anwar Medika dan beberapa rumah sakit lainnya. Apapun itu dari fasilitas kesehatan tentu saja memberikan hal yang terbaik dan tentu saja harapannya ya tidak berangsur lebih buruk untuk kondisi program yang sedang berlangsung gitu. Sedikit banyak juga tadi Bapak Rizky nyebutin sekiranya kalau makanan udah basi kemudian ada ciri-ciri lainnya itu mending dihindari. Nah, untuk lebih detailnya, habis ini bakal aku spill gimana strateginya biar kamu terhindar dari yang namanya keracunan. Biar makanan kamu lebih aman dan kamu gak waris lagi kalau mau makan. Kamu jangan kemana-mana, bakal aku spill setelah yang satu ini. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagi Lor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Syari Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Oke sobat, baru saja kita tadi udah ada mini talk show bersama dengan Bapak Rizky. Beliau dari tim RSUD Notopuro Sidoarjo yang menjadi ranking 1 penyelesaian kasus keracunan MBG tertinggi di 300 sekian pasien udah berhasil diselesaikan dan udah kembali ke rumah. Tadi ada beberapa ya udah sembuh dan sisanya masih dalam kondisi pantauan, dan per hari ini nanti juga ada sebagian yang udah dipulangkan. Sobat, terkait ini sebenarnya strateginya tadi udah di-spill dikit barengan sama Bapak Rizky, tapi ini aku bakal lebih kayak sisir lebih detail lagi biar kamu makin ngeh. Kalau misal makan, sebelum makan itu kamu harus cek dulu makanan kamu. Dan terkait ini, apa saja sih yang harus kamu lakuin? Ini ada 6 aku rangkumnya, Sob. Yang pertama, jangan lupa, yang paling utama adalah cek kondisi fisik dulu, jangan disentuh. Kamu lihat dulu dari mata kamu, apakah ada yang mencurigakan di situ, ada jamur, bercak, merah, kayak gitu-gitu, merah darah. Terkait ini, pastiin dari segi bentuk, warna, dan tanda-tanda basi berlendir itu tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian dari segi bau, habis dilihat, coba ambil dan coba kamu bau ya. Makanan yang aman tentu saja menggugah selera, tapi kalau udah bau asam, tengi bahasa Jawanya, atau udah cukup menyengat, ini better kamu tunda dulu, jangan dikonsumsi. Mending kamu makan yang lainnya, yang lebih aman. Yang pertama tadi, cek kondisi fisik makanannya, cek aroma atau bau. Dan yang ketiga, ini pastiin kalau batas penyajiannya di jam-jam aman. Biasanya itu 2-4 jam sih, Sob. Dan dari beritanya, itu ada SPPG Tanggulangin Sidoarjo yang ditanyain seputaran ini. Beda-beda sih jawabannya, Sob. Ada yang bilang kalau masaknya itu di jam 9-10 malam. Ada yang bilang kalau di jam 3 dini hari udah siap, kayak gitu. Terkait ini sebenarnya emang sih ada banyak juga bagian SPPG yang dicek, cross-check gitu, ternyata mereka udah pada masak di jam 10-11 malam, bukan dini hari lagi. 9-10 itu udah mereka baru start, terus sampai pagi, dan diantarinya itu masih di jam 10 dan nyampe-nyampe di sekolah di jam 11-12 gitu, Sob. Aku gini-gini juga tahu ya jam-jam MBG datangnya jam berapa gitu. Terkait ini sebenarnya udah masam pasti, kemudian gak fresh pasti, karena emang momennya jauh banget. Misal kita punya makanan semalam gak dimakan aja, paginya udah agak kecut kan. Itu pagi jam 7 ngeceknya aja udah kecut, apalagi kalau misal di jam 11-12 baru dimakan. Terkait ini perlu dipertanyakan. Dan apalagi kalau misal itu gak disimpan di kulkas, dibiarkan di suhu ruangan, itu apalagi bisa menambah momen-momen makanan itu jadi gak siap dan udah gak layak makan lagi. Apalagi kalau ditambah ada makanan yang dengan tambahan santan, kemudian susu. Santan aja kalau diaduknya pakai tangan ya, kayak kesentuh tangan aja dia cepet masamnya loh teman-teman. Apalagi kalau misal ini dibiarin di suhu ruangan, jangankan tersentuh tangan deh, kamu lupa nutup aja dia mudah basi. Nah, sekedar itu. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, pastikan kemasannya utuh dan bersih. Pastiin dari segi, kalau ngomongin soal MBG itu dekat banget sama nama, yang namanya ompreng ya. Dan pastiin kalau di sela-sela omprengnya itu bersih. Ini kemarin juga pada rame cara cuci ompreng sob. Ada beberapa SPPG yang tidak sesuai dengan SOP. Waduh, aku geleng-geleng kepala sih dengan program yang satu ini karena dampaknya udah sangat terlihat jelas. Dan aku kayaknya tidak perlu mengonfirmasi lagi. Sobat, kamu juga udah tahu rame di media sosial, termasuk yang ini tadi kita bahas barengan sama Bapak Rizky dari kasus keracunan MBG. Kemudian itu tadi yang keempat, pastiin kemasannya utuh, bersih. Nah, dan yang kelima, simpan dengan benar jika kamu menunda makan. Jadi ditutup rapat, karena kalau terkena angin, terkena udara ruangan itu dia mudah cepat basinya. Kemudian pastiin disimpan di kulkas kalau memang ada, dihangatkan kembali kalau mau dikonsumsi. Nah, itu salah satu bentuk biar kamu kiranya makin aman makanannya. Ada orang yang bilang, aduh, makanannya udah lama, udah ada belatungnya, goreng aja kan nanti belatungnya mati. Apakah yakin itu tidak menulari atau meninggalkan bakteri di situ? Ya pasti ada dong. Dari segi kayak tersenggolnya dengan belatung aja itu udah ada bakteri yang apa kayak hidup ataupun makanan yang udah terkontaminasi di situ. Dan yang terakhir sobat, jangan ragu melapor, apalagi kalau ini namanya program dari pemerintah yang kamu berhak untuk nyampeinnya juga. Sampaiin. Tadi juga udah ada dari Pak Rizky disampaikan kalau di sekolah itu ada pos khusus untuk misal ada keluhan-keluhan terjadi ketika usai makan MBG di sekolah. Dan terkait ini itu manfaatkan sebaik mungkin. Kalau memang ada, jangan ragu melapor biar segera ditindak lanjuti, biar gak berterusan, gak ada korban lainnya gitu sobat. Jadi langkah praktis yang penting kamu lakuin biar kamu gak keracunan, meminimalisir resiko keracunan kamu. Yang pertama tadi, cek kondisi fisik makanannya, kemudian cek bau, aromanya, kemudian pastiin waktu penyajiannya, waktu batas sajinya itu masih aman di 2-4 jam biasanya kalau di ruangan, suhu ruangan. Kemudian pastiin kemasannya utuh, bersih, dan jangan lupa disimpan kalau misal kamu mau nunda makan, kamu ditutup yang baik biar gak mudah basi, biar gak ada lalat yang hinggap, waduh. Dan jangan lupa melapor gitu, biar segera ditindaklanjuti kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Masih barengan sama aku Lia sobat, ngebahas seputaran keracunan MBG yang lagi viral. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice?

0: Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
0: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
0: Aku gula batu.
2: Mau melati.
0: Apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
0: Asik.
3: Wah.
1: Nah gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
0: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
0: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
0: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
0: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Brava Suara.
6: Music hits and information. Brava Suara.
7: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
8: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini menuju jam 9 tuh gimana biar kamu yang kiranya mau berangkat ke kantor. Biasanya tim-tim deadline jam 9 baru di kantor, 9 to 5 kerjanya. Nah biar kamu gak worries, ini update lalu lintas. Buat kamu yang mau join cek CCTV barengan sama aku, bisa langsung di prameswara.com di websitenya, atau di Express Radio kamu bisa download aplikasi Express Radio. Ini tuh visual radio sob. Dan kamu bisa juga akses melalui Google SPS Radio, klik logo Prameswara. Ini titik yang pertama aku cek di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Di sini tuh ada perlintasan rel kereta api. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, berhati-hati karena di sana medannya agak beresiko tergelincir karena di situ masih kerikil, sob. Kemarin di sini tuh udah dikasih apa ya, kayak adonan semen gitu, udah diperbaiki, namun ternyata di bagian rel-relnya itu masih kerikil, jadi masih beresiko, dan kerikilnya itu kadang jeglong gitu, maksudnya kayak gak ada, kayak berkurang lah volumenya atau intensitasnya. Dan terkait ini sobat, di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan juga banyak orang berlalu-lalang keluar masuk rumah sakit, jadi kamu gak usah buru-buru, gak usah kebut-kebutan kalau mau melintas di sini gitu ya. Karena ini jalan pantura, biasanya orang mudah kebut-kebutan di sana. Di titik kedua, ini ada di Simpang 3 Banjarwati. Di sana udah ada Bapak Oga yang siap bantuin kamu buat lurus maupun belok aja. Dan kelihatannya di sini ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya. Dan seperti biasa, kalau di pertigaan kamu gak usah buru-buru juga karena takutnya kamu tidak melihat ada kendaraan lain yang juga mau melintas. Apalagi kalau mau belok. Jadi jangan langsung belok aja. Jangan langsung nyelonong sob gitu. Seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Kalau pengendara mobil, jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan.
7: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, masih bersama dengan aku Lia di Cuap-Cuap Pagi. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik ngomongin soal keracunan MBG yang lagi rame. Dan terkait ini aku bawa update sob. Ini sebenarnya kabar buruk apa kabar baik ya, tapi kalau menurut aku kabar buruk sih. Per 1 September kemarin, ini tuh gak cuma bahan pangan di pasar yang lagi naik, tapi harga BBM itu juga pada naik sob. Untuk 3 jenis non-subsidi, ada Pertamax Turbo. Ini update-nya dia naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liternya. Dan yang kedua ada Dex Lite, ini dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liternya. Waduh. Dan ada juga Pertamina Dex, ini dari Rp21.150 menjadi Rp200.000 per liternya. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh pasti ada pro kontranya. Pro-nya ya di bagian yang di atas ya sob. Harga BBM non subsidi lainnya ada Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan. Dan ini ada komen-komen yang masuk gini. Mantap, lanjutannya 2 periode ya menuju Indonesia bangkrut. Semua naik gaji. Semua naik gaji segitu-segitu aja. Bantuan pun enggak pernah dapat, udah dianggap kaya raya. Waduh. Emang sih sob, aku juga relate sama kamu Mbak Rina. Ini ada dari akun Instagram Mbak Rina Hafiza. Ada lagi sob ini. Terkait berita ini ya, ada dari Mas Anggit Hidayat. Ternyata yang naik emang kadang alasannya bukan selat Hormuz, tapi mereka yang merasa kurang aja selalu. Semoga perutnya segera meledak. Waduh, gawat nih Mas Anggit. Tapi ada benar-benarnya juga sih sob, karena rasa-rasanya kita itu kayak apa ya, istilahnya beresiko rentan juga berada di negara sendiri. Makanya banyak orang yang memilih untuk ciao. Nah gitu. Tapi kamu coba lihat dari sisi baiknya ya. Kemarin tuh ada update terkait yang beliau ini kita bahas, presiden kita yang ngebahas bawang 700.000, itu ternyata ada pengungkapan kasus korupsi di 700 juta. Nah jadi antara negatif itu ada sisi positifnya, tapi ya sebaliknya. Tapi kalau dibandingkan kayaknya banyak negatifnya ya. Kayaknya aku gak bisa berkata-kata lagi. Sobat, kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya, kamu boleh banget drop juga ke WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Dan habis ini bakal aku setelin lagu dari Igitaf satu-satu. Buat kamu yang kiranya selalu terburu-buru, mungkin ini cocok buat kamu. Dan karena kita menuju di weekend besok ya, ini hari Jumat, waktunya mulai slow-mo. Jangan lupa tujuan dan impian kamu tetap dikejar, tapi jangan lupa badan kamu juga butuh yang namanya istirahat. Jangan sampai kamu sia-siain dari energi utamanya gitu. Ini dia Irgitab satu-satu. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, masih ngomongin seputaran kasus MBG yang lagi rame. Ini tuh ada strategi kiranya, kadang kita itu terlewat, tipe-tipe makanan basi tapi kita masih konsumsi. Ini yang pertama ada slime di situ, mulai berlendir. Kadang kita itu nyepelein, apalagi kalau makanannya emang makanan manis dan dia teksturnya udah lengket dari sananya. Kadang kita itu nyepelein kalau makanannya udah mulai berlendir, ah ya udahlah gitu. Atau mungkin itu emang teksturnya makanan aja, kadang kita ngiranya itu. Padahal kalau ngomongin soal slime ini atau makanannya udah mulai berlendir, itu ada istilahnya bakteri yang udah berkembang biak di situ. Ada juga lainnya rasa tipis asam, ini juga kadang kita terlewat untuk ngecek lagi. Jangan lupa kalau misal udah muncul buih-buih di makanan kamu, itu juga bagian yang perlu dicek lagi. Sama nasi itu kadang berair, ngendala juga, itu jadi apa ya, kualifikasi atau ciri-ciri kalau makanan itu udah mau basi. Dan jangan lupa ada aroma-aroma samar ataupun logam di makanan kamu pun, perubahan warna yang sangat tipis ini kerap terjadi sob. Misal di bagian kulit daging, kulit maupun daging ayam ya, itu warnanya kayak bercak, tapi bercaknya samar-samar. Nah itu kamu perlu cek lebih detail, jangan sampai kamu terkena kasus ataupun terdampak keracunan makanan kamu, utamanya MBG gitu. Sobat, ini juga ada komen, harusnya yang dapat edukasi itu dari anak-anak juga terkait cek kondisi makanan. Tapi sebenarnya ngomongin soal ini, apakah relate kalau anak-anak diajari itu? Bukankah perlu diperbaiki dari segi programnya? Kenapa enggak makanannya yang fresh aja biar anak-anak enggak perlu cek? Sebenarnya ini juga relate ya, dari Mbak Rian. Oh, Mas Rian, sorry, di Kedungbring. Sobat, masih barengan sama kuliah. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: For the amazing audience. Thank you so much.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat gak terasa ya, udah kurang lebih 3 jam aja aku nemenin kamu dari jam 6 hingga menuju jam 9 ini sob. Barengan sama aku, tadi ada mini talk show bersama dengan Bapak Rizky, Humas Pemasaran Marketing dari Rumah Sakit Notopuro Sidoarjo, sebagai rumah sakit dengan penanganan kasus tertinggi keracunan MBG yang ada di Sidoarjo per September awal kemarin ya. Sebenarnya ngomongin ini juga tadi dari beliau sempat kaget dengan tiba-tiba aja sampai kekurangan fasilitas, tapi alhamdulillah tidak memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lainnya. Tentu saja sangat luar biasa sob, dari segi penanganan medis yang dilakukan pun terkait ini, dari sekian banyak kasus keracunan makanan, udah aku spill juga bagaimana cara untuk mengidentifikasi makanan kamu aman apa enggak. Tadi ada, ayo ada berapa, ingat enggak? Ada 6. Cek kondisi fisik makanannya, aroma, baunya. Perhatiin batas waktu penyajiannya, biasanya standar normalnya di 2-4 jam. Kemudian pastiin kemasannya utuh dan bersih, enggak ada sisa yang digigit tikus apalagi. Kemudian simpan di tempat yang benar, jika kamu menunda makan jangan lupa ditutup biar enggak dihinggapi lalat. Lalat itu perutnya terisi telur-telurnya. Sob, ada juga yang udah pada hidup di bagian perutnya. Nah, ini catatan buat kamu. Jangan lupa yang terakhir, melapor kalau misal ada kejanggalan, jujur janggal di beberapa momen tertentu ketika kamu makan, apalagi ini program pemerintah, misal kamu pas dapat MBG kemudian ada kejanggalan, jangan lupa dilaporkan biar segera ditindaklanjuti dan tidak ada korban selanjutnya gitu. Barengan sama aku juga udah aku update seputaran lalu lintas sob, dan terkait info lokal nasional. Semoga apapun yang kondisinya lagi terjadi di Indonesia saat ini, dari karhutlah, gempa, kemudian kasus MBG yang gak selesai-selesai, semoga segera membaik. Tentu saja ini udah di awal September, kita kemarin Agustus udah banyak banget ya antrean-antreannya ya, kayak ngabisin banyak tenaga. Tapi tentu saja aku masih cinta Indonesia kok, tenang aja. Kamu masih cinta Indonesia sob? Dan mungkin sebelum aku pamit sobat, aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang udah ikutan komen ataupun kamu yang masih jadi pasif audience, makasih juga karena kamu udah stay di sana dengerin aku. Dan mungkin itu barengan sama aku Lia, semoga sedikit banyak diskusi siaran pagi hari ini ngasih informasi insight baru buat kamu. Jangan lupa, habis ini kamu jangan kemana-mana karena kita udah nyiapin banyak playlist lagu dan program yang siap nemenin kamu di sepanjang hari Jumat ini. Besok udah weekend aja. Dan mungkin itu ya sobat, untuk mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, bakal aku setelin lagu dari Charlie, See You Again, karena kita ketemu lagi di besok. Dan kamu jangan kemana-mana, makanya stay tune terus aja. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
5: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Colt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
4: Demikian Trames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
8: Music and information. Prames Suara.

0: Bu,
1: ya, aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
0: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
0: Wah, apa ini?
2: Iya, jadi petualah lagi dari sekolah. Tahu nggak ini piala apa?
3: Itu juara satu lomba bahasa Inggris.
2: Yang nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah.
3: Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
0: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Udah, aku juga.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara 103,9 FM. Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Magetan. Sobat, Kejari Magetan sita uang lebih dari 1 miliar dari kasus dugaan korupsi Pokir DPRD. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan menyita uang lebih dari 1 miliar rupiah dalam penanganan kasus dugaan korupsi pokok-pokok pikiran atau Pokir DPRD Magetan. Penanganan perkara tersebut kini telah memasuki tahap pemberkasan. Kasih Intel Kejari Magetan Mohandi Sofian mengatakan berkas perkara tersebut ditargetkan segera dilimpahkan setelah proses pemberkasan selesai. Adi mengatakan proses penanganan perkara sebelumnya sempat mengalami keterlambatan karena hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP masih mengalami sejumlah revisi.
3: Kendalanya kemarin masalah terkait masalah audit BPKP ya, mungkin ada revisi banyak makanya kita masih molor-molornya di situ. Jadi kendala yang lainnya sebetulnya tidak ada yang signifikan.
2: Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Kejari Magetan juga telah melakukan penyitaan sejumlah barang dan uang dari 3 tersangka. Selain menyita mesin pembuatan tusuk sate yang diduga hasil dari tindak pidana korupsi, Kejari Magetan juga menyita sejumlah uang sebesar lebih dari 1 miliar rupiah dari 3 terduga pelaku.
3: Tersangka ini dari tersangka Jumatana, Suratno, sama Jamal, cuman nilainya 1 miliar lebih yang sudah kita sita. Totalnya dari 3 tersangka ini.
2: Andi enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tersebut. Menurutnya, hal itu akan diketahui dalam proses persidangan. Kejari Magetan sebelumnya melakukan penyidikan terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD Magetan. Penyidik masih melengkapi berkas perkara sebelum dilakukan pelimpahan untuk proses hukum selanjutnya. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Magetan telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus realisasi anggaran hibah sebesar 242,9 miliar rupiah kepada Ketua DPRD Suratno, anggota DPRD Juli Martana, dan mantan anggota DPRD Jamaluddin Malik. Jaksa juga menetapkan 3 tenaga pendamping Dewan A, T, dan S sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam kasus tersebut di mana tersangka Jamaluddin sebesar 2 miliar rupiah, Juli Martana senilai 1,4 miliar rupiah, dan Suratno sebesar 1,1 miliar rupiah. Sebagai langkah pemulihan atau aset tracing, penyidik kejaksaan telah melakukan penahanan serta penyitaan uang tunai senilai 1,1 miliar beserta aset fisik berupa mesin tusuk sate dari para tersangka sebelum berkas perkara tersebut resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Surabaya. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Koco Rasi FM melaporkan kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat jatuh dari atap saat kabur. Residivis pembobol minimarket di Ngawi meninggal dunia. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pelarian seorang pencuri minimarket di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi berakhir tragis. SG 44 tahun, pria yang belakangan diketahui merupakan residivis pencurian minimarket, meregang nyawa setelah terjatuh dari atap toko ketika berusaha menghindari petugas. Peristiwa itu terjadi pada Selasa dini hari 1 September 2026. SK diduga masuk ke minimarket dengan menjebol bagian plafon. Setelah berada di dalam toko, ia menggasak ratusan bungkus rokok dari berbagai merek. Aksi tersebut diketahui setelah karyawan mendapat kabar bahwa minimarket tempatnya bekerja telah dibobol. Karyawan bersama rekannya kemudian mendatangi lokasi dan meminta bantuan tim Opsnal Satreskrim Polres Ngawi yang sedang melakukan patroli. Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Pras Ardinata mengatakan petugas mendapati pelaku belum sempat meninggalkan toko. Keberadaan polisi membuat SK panik dan memilih melarikan diri melalui jalur yang sama saat ia masuk. Namun keputusan tersebut justru menjadi akhir dari pelariannya. SK terjatuh dan bagian dadanya menghantam bekas tiang penyangga toren yang berada di sekitar bangunan minimarket. Meski mengalami luka, SG masih mampu berlari sekitar 20 meter. Setelah itu, kondisi tubuhnya semakin melemah hingga akhirnya tidak sadarkan diri. Petugas langsung mengevakuasi SG ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan barang bukti berupa 782 bungkus rokok berbagai merek. Selain itu, satu unit sepeda motor Yamaha Mio yang diduga digunakan SG dalam aksinya turut diamankan.
5: Masalah pencurian di dalam toko Alfamart di wilayah hukum Polres Ngawi. Untuk waktu kejadian dan tempat kejadian yaitu pada pukul 12 malam ya, sekiranya 12.00. Kemudian untuk tempat kejadian sendiri yaitu di wilayah di Alfamart, di dalam toko Alfamart di Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Untuk pelapor sendiri yaitu Saudara Siti. Untuk kronologis kejadian yaitu pada pukul 12 tersebut, Saudara Siti ini mendapatkan informasi dari rekannya bahwa tempat kerjanya beliau telah terjadi tindak pidana pencurian. Kemudian Saudara Siti ini bersama rekannya langsung pergi ke TKP sambil menghubungi rekan-rekan opsional yang sedang melaksanakan patroli kering serse.
4: Penelusuran identitas kemudian mengarah ke wilayah Lampung. Polres Ngawi berkoordinasi dengan Polda Lampung untuk mengungkap rekam jejak SG. Dari hasil koordinasi tersebut, SG diketahui pernah berurusan dengan hukum dalam kasus pencurian minimarket. Meski dalam kasus di Kandangan, polisi sementara menduga SG beraksi seorang diri, penyidik di suatu lokasi. Polisi kini mencocokkan kemungkinan keterkaitan SG dengan sejumlah pembobolan minimarket yang sebelumnya terjadi di Ngawi. Sedikitnya, 9 laporan pembobolan minimarket telah diterima Polres Ngawi. Namun, polisi masih membutuhkan penyelidikan dan pencocokan bukti untuk memastikan apakah SG berkaitan dengan seluruh kasus tersebut. Akibat pembobolan tersebut, minimarket diperkirakan mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Sementara jenazah SG masih berada di ruang jenazah RSUD Dr. Suroto Kabupaten Ngawi untuk proses lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat optimis capai PAD 1 triliun di Lamongan. Implementasikan digitalisasi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Pramesora Lamongan, Lia.
6: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan kini makin optimistis setiap menggenjot pendapatan asli daerah atau PAD. Ini targetnya menembus angka di 1 triliun. Langkah besar ini dikebut lewat percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD yang dibahas dalam high level meeting bersama Bupati Yuronur Effendi hari Kamis kemarin. Berdasarkan data Bapenda, realisasi PAD Lamongan per 31 Agustus kemarin sudah menyentuh angka 415,39 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target. Angka ini menunjukkan tren yang terus menanjak dari tahun ke tahun berkat perluasan transaksi digital mulai dari kris, mobile banking, hingga pembayaran pajak dan retribusi yang makin transparan. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter Radio Pramesora Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat, dugaan keracunan massal MBG, 70 siswa SMP Negeri 1 Kabuh Jombang diperiksa usai santap udang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
7: Baik, terima kasih. Puluhan siswa SMP Negeri 1 Kabuh, Kabupaten Jombang diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi menu program makan bergizi gratis atau MBG pada Rabu 2 September 2026. Dokter Puskesmas Kabuh, Dr. Aditya Bimantara, mengonfirmasi pada Kamis 3 September 2026 bahwa sebanyak 70 siswa telah menjalani pemeriksaan medis dengan gejala dominan berupa mual, pusing, diare, serta nyeri lambung. Dari puluhan pelajar yang mendapat perawatan, sebanyak 5 siswa harus menjalani rawat inap di Puskesmas Kabuh, sementara sisanya telah diperbolehkan pulang usai kondisinya membaik.
8: Sementara tadi totalnya sekitar 70 siswa yang kesini. Dari 70 siswa tersebut, keluhannya dominan perutnya melilit. Hanya beberapa yang diare. Diarenya rata-rata 3 kali, tidak ada yang sampai lebih 5 kali. diarnya cair. Tadi dari 70 siswa sekitar ada 7 sampai saat ini 7 siswa, terdiri dari 6 siswi dan 1 siswa laki-laki. Kita infus, kita ngamarkan di puskesmas karena memang tidak bisa menahan nyeri perutnya.
7: Berdasarkan kesaksian siswa kelas 9 bernama Azura, serta hasil penggalian informasi awal dari para korban, olahan udang yang disajikan bersama tahu dan sawi putih diduga kuat menjadi pemicu utama keracunan karena beraroma busuk dan berasa tidak sedap.
9: Dan sama saya sama tahu, agak-agak asin.
7: Tim medis Puskesmas Kabuh menduga kuat insiden ini mengarah pada kasus keracunan makanan laut, meski kepastian medisnya masih menunggu uji laboratorium. Pihak sekolah dan puskesmas kini harus terus memantau perkembangan kesehatan para siswa sembari melaporkan kejadian tersebut ke dinas terkait untuk evaluasi penyediaan menu MBG. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Bagus, reporter radio Ronggo Hadi, Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Halo, selamat pagi Sobat Prama Suara. Kali ini balik lagi barengan sama Shirley ya di Prama Suara 103,9 FM tentunya. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Ya, semoga tetap semangat ya, Sob ya. Nah, tentunya di setiap jam 10 pagi hingga jam 2 siang nanti Shirley bakal temenin kamu biar gak ngantuk ya tentunya. Hari ini kita juga mau ngobrolin nih Sob mengenai yang lagi hangat-hangatnya ya di Lamongan. Nah, ini terkait dana desa 283 juta hanya untuk ketahanan pangan yang kandang sapinya ini malah kosong melompong nih. Waduh, waduh, gimana Mila? Masih penasaran? Pokoknya langsung aja WhatsApp di 0812-302-1039 dan kamu juga bisa pantau websitenya Prama Suara ya di pramasuarafm.com atau kamu juga bisa dengerin aku di sini lewat aplikasi X Space Radio. Aku tunggu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Kids and Information, sahabat Drama Suara. Gimana nih dari kamu yang ngantuk banget ya, lagi ngantuk berat, ngeliatin angka-angka di Excel atau lagi nugas kuliah atau yang mau skripsian? Mending dengerin berita yang lagi ramai banget nih ya, tempatnya di Desa Wanar, Kabupaten Lamongan. Jadi gini nih sob, bayangin aja ada program penggabungan sapi BUMDES ya, tapi dananya itu pakai dana desa, sekitaran 283 juta, tapi pas dicek sama warga, sama masyarakatnya sendiri dari bulan Mei kemarin sampai Agustus ya, kandangnya malah kosong nih. Waduh, ini kayak gimana ya, sapinya kemana ini kira-kira ya? Ya terkait uang ratusan juta rupiah yang udah ada anggarannya, sapinya malah jalan-jalan tuh. Kemana ya? Jalan-jalan kemana tuh sapinya?
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu.
1: Sapi mulai
2: jalan rusak, ya, lampu mati, ini. Atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039 gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
3: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prame News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Colt Dancer bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
3: Demikian Trames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prambas Suara.
2: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information Sobat Prambas Suara. Gimana nih? Matanya udah kiap-kiap belum nih? Udah, pokoknya kamu tarik napas dulu ya biar tetap melek dengerin aku di sini. Dan terkait menanggapi isu kandang sapi yang kosong di Lamongan ini, Pak Kastolan dari BUMDes ini Rukun Jaya mengaku usahanya itu enggak rugi kok sob ya, tapi katanya 30% dari dana yang dibuat untuk bikin kandang sapi, sisanya untuk operasional. Dan sekarang lagi transisi perencanaan usaha berikutnya. Kalau menurut kamu nih sob ya, wajar enggak sih kandang dikosongkan atau dikosongin pas lagi ganti strategi? Kamu bisa kirim opini kamu ya di WhatsAppnya Prambas Suara di 0812 301039. Dan kamu juga bisa dengerin aku di Space Radio maupun di websitenya prambaswarafm.com.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prima Suara, masih balik lagi sama aku Shirley ya. Gimana nih Sob ya, untuk di pagi hari ini kamu udah ngopi atau ngeteh belum nih? Kalau belum ya ngopi ya, biar gak ngantuk nanti pas dengerin aku sampai jam 2 siang nanti. Pokoknya diseruput dulu itu kopinya, biar otaknya itu makin seger ya. Dan Shirley mau lanjutin ngebahas terkait isu BUMD dari Desa Wanar ini ya Sob ya. Dari pihak pengelolanya sendiri bilang kalau LPJ-nya itu udah diserahkan ke pemerintah desa dan diawasi kecamatan. Tapi ya namanya juga warga, kalau lihat kandangnya kosong berbulan-bulan kan pasti curiga ya Sob ya. Menurut kamu, di desa kamu papan transparansi anggaran suka diupdate nggak sih Sob? Boleh. Kamu boleh cerita, kamu boleh cerita dan sharing bareng aku di WhatsApp-nya Prima Suara di 0812-3021039. Dan kamu juga bisa dengerin aku lewat Express Radio maupun lewat websitenya PrimaSuaraFM.com ya. Aku tunggu sekarang juga.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, masih balik lagi sama Shirley ya. Tentunya yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi hingga jam 2 siang nanti nih sob. Gimana nih aktivitasnya di pagi hari ini menjelang jam makan siang lah ya tentunya. Ya tentunya bikin kepala kamu itu tetap adem ya. Wis pokoknya buat kamu yang belum ngopi, wis nang cepetan ngopi dulu disambi ngerjain tugas maupun dikejar deadline kerjaan ya. Dan balik lagi di kasusnya, kasus Lamongan ya, masih di sekitar Lamongan dan tentunya terkait ini nih sob ya, ada warga juga yang nanya, kemana sapinya kok gak ada di kandang? Tapi dari BUMD sendiri bilang usahanya itu lagi jalan terus kok, cuma lagi transisi aja. Ya intinya emang ada dikomunikasikan sama publik ya yang kurang clear tentunya. Jadi buat warganya juga, masyarakat Lamongannya juga bingung, ini sapinya kemana? Kok adanya cuma kandangnya tok gitu loh, kok iso sapi ini jalan-jalan kemana coba? Dan kalau kamu jadi warga sana ya, jadi warga, salah satu warga Wanar tentunya, kamu tipe yang bakal kepo nanya langsung ke balai desa atau milih nunggu di medsos aja nunggu klarifikasi sob? Udah, kamu bisa komen aja langsung di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download X-Space Radio, segera download ya, aku tunggu.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rindu Suara, masih balik lagi sama Sherly ya tentunya. Yang tentunya Sherly selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi hingga jam 12 hingga jam 2 siang nanti, Sob. Waduh, gimana nih, Sob? Apakah kamu udah ngantuk atau gak jadi ngantuk karena dengerin Sherly di sini nih? Dan biar ilmu kamu makin nambah dan gak ngantuk ya saat dengerin Sherly siaran, Sherly mau kasih info seru nih. Ternyata aku juga dapet info nih baru-baru ini. Ternyata pemerintah itu lagi mewajibkan minimal 20% dana desa itu dialokasikan untuk program ketahanan pangan, Sob. Makanya BUMD Swanar ini bikin usaha sapi yang nilainya 283 juta. Ya coba ya gitu sih, mengolahnya juga harus konsisten ya biar warganya nggak seudon. Kalau di daerah kamu nih, Sob, ada program ketahanan pangan yang unik apa coba? Kalau kamu punya, yuk sharing-sharing barengan sama Sherly di WhatsApp-nya Premis Suara di 0812-3021-039. Dan buat kamu yang masih belum download X-Space Radio, segera download ya, Sob, ya. Segera. Pokoknya tak tunggu sekarang.
2: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: Brava Suara.
2: Music hits and information. Brava Suara.
3: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information, Sobat Prima Suara. Gimana nih Sob ya, di jam 11 ini perut kamu udah mulai keroncongan belum ya? Pokoknya wis tahan-tahan dulu ya. Dan ngomongin soal dana desa nih Sob ya, pengawas saja itu kan sebenarnya ketat banget, apalagi dari BPD daerah, kecamatan juga, sampai inspektorat. Tapi kalau terkait kontrolnya, paling ampuh ya tetap dari warganya sendiri, gak sih Sob? Dan kamu itu tipe orang yang suka merhatiin pembangunan di sekitar rumah kamu gak? Atau kamu ngikut-ngikut aja? Atau kamu juga mantauin tapi gak terlalu kepo? Yuk, boleh banget kamu sharing-sharing bareng sama Shirley di 0812-3021039. Dan aku masih ngingetin kamu, buat kamu yang belum download aplikasi X-Space Radio, segera download ya. Shirley tunggu sekarang. Sambil kamu dengerin lagu dari Rizky, Kesempurnaan Cinta.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information. Sobat Prawe Suara, balik lagi sama Shirley ya. Gimana desa sebagai Gen Z ya tentunya, dan milenial juga yang makin kritis ya pastinya. Kita itu kan punya hak banget buat tahu laporan keuangannya BUMDes di desa kita. Jadi kalau ada kandang sapi 283 juta yang kosong, pengelolanya tinggal buka data biar gak bikin gaganya geger warganya ya. Intinya biar gak warganya itu bingung, ini dana 200 juta ini dikemanain gitu loh, kok sapinya gak ada gitu loh ya. Intinya kalau pengelolanya juga terbuka sama warganya, tinggal bukain aja datanya gitu loh. Jadi kan warga juga iya gitu. Dan buat kamu sob ya, seberapa terbuka sih informasi di tempat kamu, di tempat tinggal kamu ya. Udah, kamu juga boleh cerita-cerita kok bareng Shirley di WA-nya Prawe Suara di 0812-302-1039. Dan kamu juga perlu dan wajib dan selalu harus dengerin lagu-lagu hits di aplikasinya Xpace Radio. Dan buat kamu kalau yang belum download, udah download aja Xpace Radio ya. Dan habis ini Shirley bakal balik lagi. Pokoknya stay tune terus di Prawe Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prima Suara, gimana nih kabar buat kamu? Buat kamu yang di sana punya bisnis, entah itu bisnisnya kecil-kecilan maupun bisnisnya besar. Dan ngomong-ngomong nih ya, kalau kelola bisnis peternakan, tapi dananya itu pakai uang rakyat nih, dan itu tantangannya juga cukup gede ya, bukan cukup gede lagi, itu besar banget tantangannya nggak sih sob? Dan terkait BUMDes juga harus punya data rinci ya, dari beli bibit sampai panennya juga nih. Kalau terkait sapinya sendiri lagi habis dijual, sosialisasi itu juga wajib banget biar nggak dikira bisnisnya itu mangkrak ya sob ya. Jadi terkait penjualan atau pemasukan harusnya juga ada sosialisasinya juga ya kepada masyarakat, biar masyarakat itu mikir, oh iya ya kok detail banget nih, oh gini ya, berarti BUMDes-nya juga orangnya terbuka, enak lah ya buat sharing-sharing. Jadi warganya juga ikut enak dan tenang gitu, pikirannya nggak bingung ya pastinya. Dan buat kamu sobat Prima Suara, barangkali ada dari kamu ya ada yang punya pengalaman ribet ngelola stok barang usaha, boleh banget yuk sharing-sharing bareng sama Sherly di WhatsApp-nya Prima Suara tentunya ya. Catat-catat nomornya di 0123021039. Dan buat kamu juga sob ya yang belum download aplikasi X-Space Radio, pokoknya segera download ya. Sherly tunggu sekarang.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby
4: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
0: 103,9 Rama Suara FM.
8: Balik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya sobat Prama Suara ya. Dan masih ngomongin soal BUMDES ya, terkait sapi yang dananya itu sekitar 200 jutaan tapi kandangnya malah kosong nih ya. Dan gimana nih sob, udah siap-siap belum buat break untuk makan siang ya? Apalagi sekarang udah jam 11, hampir jam setengah 12 nih. Dan nantinya saya juga bakal ngobrolin terkait isu dana desa ini sekitar jam satuan lah ya. Tapi tentunya nanti bareng salah satu praktisi hukum yang ada di Lamongan nih. Dan nantinya juga aku bakal kupas tuntas habis terkait akuntabilitas anggaran BUMDES ini secara detail tentunya. Pokoknya buat kamu yang mau ditip pertanyaan-pertanyaan ya, apapun itu, ke narasumber garantinya ya.
4: Jangan cuma diam aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081.
9: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
8: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sheri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
9: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
7: Trames Suara.
0: News, hits, and information. Trames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Pramuswara. Dan gimana nih sob, buat kamu yang lagi istirahat makan siang ya, tepatnya sekarang itu udah masuk jam 11:30 siang. Pernah gak sih kamu itu nemuin proyek nih sob, terkait proyek alokasi dana desa di daerahmu? Ya, yang hasilnya itu kelihatannya meragukan ya, atau minim transparansi. Dan kayak ya contohnya kayak bangun wahana dan tempat usaha yang gak pernah dibuka itu, jadi kayak mangkrak gitu ya sob ya. Dan buat kamu barangkali ada cerita-cerita menarik juga terkait dana desa maupun cerita apapun, kamu bisa sharing-sharing bareng Shirley di sini ya. Tentunya kamu bisa chat aja langsung di WA-nya Prameswara di 0812-3021039. Dan buat kamu yang masih belum juga download aplikasi X-Space Radio, segera download ya. Shirley tunggu sekarang juga.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silakan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke. Nah, bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya, Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh, Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Ya.
2: Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya,
2: Kak
1: Christine. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya, Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdepesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh, Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh Kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik
1: ya?
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya,
2: begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya,
1: terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Mm-hmm. Dan biasanya setiap F&B itu Kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya.
1: Di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar.
2: Ayam bakar.

0: Ajat. Nah sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine, yeah, terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya? Ada
1: banyak sekali. Seperti apa? Yang di kanan kiri kakak patin. Itu banyak, yeah. Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang, saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar,
0: yeah.
1: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
0: Iya, iya, iya.
1: Masuk. Waduh. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Christine yang menghitung-menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir. Dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung IG aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, yeah, ngelink ke nomorku.
0: Iya, yeah, yeah. Oke, okay. Jadi langsung barengan sama Kak Christine,
1: yeah,
0: ya, yeah. Untuk detail-detail, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nah yeah, kalau betul, warung aku mahal, no, enggak, nanti bakal dibantu di itu,
1: yeah, betul,
0: bisa
1: betul,
0: berapa package, yeah, ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung aku itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak,
1: yeah, betul,
0: strategi pemasarannya apa sih yang konsisten dan masih jadi andalan?
1: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
0: iya,
1: saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, okay, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain,
0: iya,
1: gitu. Saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya, saya soan ke beliau-beliau,
0: iya,
1: sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus,
0: iya.
1: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah warung apung ya Mbak Christine gitu,
0: iya.
1: Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak, ya. Jadi saya itu customer itu kan bapak ibunya,
0: ya.
1: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak, bangsa anaknya ini,
0: ya.
1: Gen Z-nya ini, ya, harus saya pegang,
0: iya,
1: ya. Aku harus dapat nih yang, ya, anaknya, pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa ketok tularnya kan,
0: iya,
1: dari mulut ke mulut, nanti bisa, oh ini lo order di warung Apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
0: iya, iya,
1: tidak,
0: gitu.
1: Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin, okay, gampang.
0: Gampang dibantu dihitungin sama Kak Christine langsung ya sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak,
1: iya,
0: itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang, iya, dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya, ya, tidak dikenalkan terkait,
1: apalagi sekarang ada sosial seperti ini, setiap hari kita upload,
0: ya,
1: kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun, kan kita langsung kita gencerin untuk,
0: okay,
1: itu, selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
0: Baik. Nah mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Christine ya, kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
1: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya, ya, kan ya?
0: Bener banget.
1: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, soan ke customer, ya, ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini,
0: yeah.
1: Jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani-berani, yeah, berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya. Bisa nanti terlatih,
0: iya,
1: bisa terlatih.
0: Benar.
1: Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
0: 14 tahun sobat. Iya,
1: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku.
0: Yeah.
1: Kopi ini baru ngabuk.
0: Iya benar.
1: Jadi pelanggan setiaku sampai apa? Lo orang Lamongan ya, orang Lampung ya, Mbak Christine.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar. Nah, ngomongin soal ini ya, sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Christine, Kak Christine lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
1: Yang ya, diopeni yang lama-lama.
0: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu, Instagramnya ada di apa Kak? Et apa?
1: Di warung apung Lamongan.
0: Oke, warung
1: langsung apung warung Lamongan. Apung Lamongan. Nanti ngelink di situ ada Instagramnya, ada Twitternya, ada Facebooknya, semua website di situ.
0: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine.
1: Terima kasih
0: sobat ya udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Prameswara.
4: Segernya kelewatan! Bareng Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh.
3: Ya udah, sekarang saya ditunggu cepetan.
7: Prameswara 103,9 FM.
8: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Prameswara. Music Hits and Information. Prameswara.

0: TV On, pantau Dahlane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Balik lagi di 103.9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prima Suara. Dan di samping aku nungguin kamu komen-komen di WhatsAppnya Prima Suara, aku mau update dulu CCTV hari ini ya, arus lalu lintas di siang hari ini. Kali ini kita lihat di simpang 4 Pegadaian. Di sana terpantau sepi ya. Sepi dan hanya ada beberapa ini aja nih, kendaraan roda 2 sama beberapa kendaraan roda 4 aja yang melintas nih ya. Terpantau masih sepi karena juga jam-jam segini juga anak-anak sekolah juga masih belum pulang ya Sob ya. Dan kita beralih lagi di simpang titik 0 ya. Dan masih terpantau juga sama-sama sepi juga ya. Dan di sini juga dan masih didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan buat kamu yang mau lewat sini, lewat di simpang titik 0 ini ya, bisa tetap selalu hati-hati juga tengok kanan kiri karena di sini juga enggak ada paoga ya. Biasanya kalau ada paoga kan yang ngebantuin kita buat nyebrang. Lah kali ini kan enggak ada. Jadi kamu tetap harus hati-hati tengok kanan kiri dulu, sekalipun di sana udah ada lampu merah, tapi tetap dan wajib tengok kanan kiri dulu sebelum kamu melintas di jalan ini. Oke, Sob. Dan aku masih nunggu komen-komen kamu ya seputar dana desa maupun apapun, kamu bisa sharing-sharing aja. Dan tetap pantau terus X-Space Radio biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dan info-info update terkait Labogen. Dan masih saya tunggu hingga jam 2 siang nanti.
0: CCTV On, pantau Dahlane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
2: 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Pramuswara, gimana nih di jam-jam 12 ini yang kamu dengerin aku sambil ngerjain kerjaan di kantor, sambil ngantuk ya, atau sambil mantengin laptop sekarang. Pokoknya yuk jujur-jujuran sama aku ya, sambil nikmatin break makan siangnya. Oh iya nih sob, Sari mau tanya sama kamu, seberapa penting sih kamu merhatiin papan pengumuman transparansi anggaran yang ada di kantor desa dan kantor kelurahan kamu sob? Kamu ini tipe-tipe yang rajin mantau situasi di desa kamu, atau kamu tipe yang bodo amat aja? Udah, yuk cerita bareng sama Shirley aja di 0812 302 1039. Shirley tunggu ya komennya.

0: Tchau.
1: Bravo, suara!

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Prima Suara. Gimana nih di jam-jam 12 ini? Yang kayaknya udah mulai ngantuk ya sob ya. Entah kamu yang lagi ngerjain deadline kerjaan, entah kamu yang lagi ngopi di warung ya sambil dengerin Shirley. Kalau kamu masih ngantuk berarti kopinya kurang ditambah ya sob ya. Dan ngomong-ngomong soal BUMDES nih ya sob ya, kamu bisa bayangin dulu, bayangin aja kalau kamu itu warga Wanar yang nemu, yang kamu kalau lagi jalan-jalan tiba-tiba nemuin kandang sapi senilai 283 juta, ternyata hanya kandangnya aja, sapinya nggak ada. Kalau menurut kamu nih, kondisi kayak gini tuh udah biasa terjadi atau nggak biasa, sob ya? Seri kepo nih, aku mau tahu aja. Udah, sekarang kirim jawaban kamu ya, sob ya, seri tunggu. Pokoknya kamu kirim aja jawaban kamu di WhatsApp-nya Prima Suara di 0812 3021039. Sekarang, seri tunggu.

0: Suara.
1: Music and information. Prana Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM, Music and Information, Sobat Prana Suara. Gimana nih sob, di jam-jam 12 lebih 15 menit ini nih ya. Ya udah termasuk jam-jam udah kiep-kiep dan udah ngantuk berat ya pastinya kalau udah masuk jam 12 ini. Apalagi buat kamu yang pengen atau ketinggalan mau melaksanakan sholat Jumat ya di siang hari ini, atau kamu yang masih ngopi-ngopi di luar, kamu bisa langsung ke masjid aja ya, karena udah jam hampir jam setengah satu nih. Aduh, gimana sih? Apalagi buat kamu yang mainan HP aja, udah sekarang dan ke masjid ya, biar gak ketinggalan sholatnya ya. Dan biar seger lagi, yuk dengerin komen-komen dulu ya sob ya. Kali ini udah ada komennya masuk. Ini dari Pak Herman dari Lamongan nih. Ngomong kayak gini nih sob ya, dengerin. Bumdes yang seharusnya terbuka, apalagi kalau sapinya udah dijual, umumnya kan ke warga ya. Jangan-jangan, apalagi jangan sampai dibiarkan kandangnya itu kosong sampai berbulan-bulan tanpa kejelasan. Ya wajar aja kalau warganya itu curiga. Gimana tuh sob ya? Kalau dari komentarnya Pak Herman, kalau menurut Sherly sih ya setuju banget sih ya. Kalau menurut kamu gimana sob? Udah komen-komen aja di WhatsAppnya Prana Suara sekarang ya, di 0812-3021039. Aku tungguin kamu, sekalipun kamu selesai habis sholat Jumat, aku tungguin ya. Pokoknya sholat Jumat dulu, wis ndang berangkat.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Volt Dancer bernama polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar, dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silahkan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Balik lagi di 103,9 FM Music with Any Foundation ya Sobat Brahma Suara ya. Dan gimana nih Sob, di siang hari ini yang udah masuk jam setengah satu ya, gak kerasa banget. Padahal tadi tuh masih jam 11, malah udah jam setengah satu aja nih. Dan apalagi buat kamu yang udah melaksanakan sholat Jumat ya, pastinya makin semangat nih dengerin Sherly siaran di siang hari ini ya Sob ya. Aduh, sambil senyum-senyum apalagi ya. Dan ternyata juga ada komen yang masuk lagi nih Sob ya, kali ini dari Mbak Ratna. Dengerin ya, coba kita dengerin. Kalau dari Mbak Ratna sendiri sih ya, peternakan itu ada siklusnya, tapi masalah dasarnya ada di komunikasi publik. Apalagi BUMDES itu kan dipegang, atau dia BUMDES itu pegang uang rakyat ya. Jadi tiap ada transaksi usaha,
2: jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak,
1: desa,
2: lampu mati,
1: warga
2: atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 02-1039.

Kali ini juga udah ada chat WhatsApp yang masuk juga. Kali ini dari Mas Doni nih Sob ya. Kita dengerin. Kalau kata Mas Doni sih ya, salah satu, dan ternyata ya Mas Doni ini merupakan salah satu pengurus BUMDES juga, tapi di daerah lain sih Sob ya. Dan dia juga komen kayak gini sih, kalau soal urus pengemukan sapi emang gak gampang, tapi dana 283 juta itu besar loh. Pemdes, pemerintah desa dan kecamatan juga harus diaudit di lapangan langsung biar terang benderang. Nah, kalau kata Mas Doni sih seperti itu ya, intinya harus ada penjelasan data yang jelas dan terbuka, secara terbuka dari pemerintahan desa maupun dari pihak kecamatannya juga. Wah ya, masukan dari Mas John ini ya joss banget lah Sob ya. Dan buat kamu yang mau ngerespon juga nih terkait dana desa 200 juta ini untuk kandang sapi, kamu bisa banget. Udah langsung aja chat aja di WhatsApp-nya para mesuara di 0812 3021039. Shirley tunggu sekarang ya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
8: Mau melati.
7: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food. 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Suara.
1: Music and Information Prawe Suara.
2: Baik lagi di 103.9 FM Music and Information Sobat Prawe Suara. Gimana nih di jam makan siang kamu? Udah jam 1 nih ya. Apakah kamu ini udah makan belum nih sob? Buat kamu yang belum makan, segera makan ya biar gak ngantuk. Dan buat kamu yang udah makan ya tentunya udah gak ngantuk lagi lah ya, kan udah keisi tuh perutnya. Oh iya nih sob ya, tentunya Sherly bakal nemenin kamu. Tentunya kali ini bakal ada narasumber ya, dan ini adalah dari Mas Maulidi. Dari Mas Maulidi ini merupakan salah satu praktisi hukum juga, yang tentunya itu Mas Maulidi bakal memberikan pendapat ya terkait isu yang ada di Lamongan terkait ini ya, dana 200 juta untuk kandang sapi ini ya. Oke, sebentar akan, dan ini masih coba Sherly hubungin ya. Tunggu sob, tunggu. Oke, ini udah terhubung ya. Halo, selamat siang Mas Maulidi.
3: Selamat siang.
2: Baik, apakah suara saya terdengar?
3: Terdengar.
2: Baik. Oh ya nih Mas Maulidi, ini kan masih ngomongin dan ngebahas soal isu-isu yang ada di Kabupaten Lamongan nih. Apalagi soal ini dana desa yang mencapai 200 juta hanya untuk kandang sapi nih Mas ya. Oke deh Mas Maulidi, saya mau tanya nih, kalau dari kacamata hukum sendiri ya, Bumdes Rukun Jaya yang ada di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk ini kan terkait pengelolaan program ketahanan pangan yang nilainya itu 200 juta dari dana desa tahun 2025, apalagi dari beliaunya sendiri ya, dari Bapak Kastola sendiri yang merupakan salah satu yang kerja di bagian desa juga ya, kepala desanya mungkin ya, ini tuh bilang sih kalau terkait anggaran pengelolaannya itu mengklaim 30% anggarannya itu udah dipakai buat beli kandang, buat bikin kandang lah ya, dan sisanya itu untuk operasional. Tapi faktanya sejak bulan Mei kemarin sampai bulan Agustus kemarin, kandang sapinya ini malah kosong Mas, dan terkait kondisi fasilitasnya juga nganggur. Ya tentunya ya resikonya mangkrak sih ya. Kalau dari pandangan hukumnya sendiri nih Mas Maulidi gimana tuh?
3: Ya. Secara hukum kondisi kandang kosong sejak Mei sampai Agustus berarti ada 4 bulan kekosongan.
2: Betul.
3: Dari penyampaian Pak Kastolan.
2: Iya.
3: Itu belum otomatis menjadi tindak pidana, tapi sudah cukup menjadi indikasi kuat ataupun prat indikator yang wajib ditindaklanjuti dengan audit, bukan sekedar klaim lisan dari pengelola. Dan setelah saya analisis, ada beberapa undang-undang ataupun dasar hukum yang berkaitan dengan BUMDES tersebut. Yaitu ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDES, di mana dana yang disertakan BUMDES tetap merupakan bagian dari rekayasan kekayaan desa yang dipisahkan, sehingga penggunaannya harus sesuai rancangan anggaran biaya ataupun proposal usaha yang disahkan. Dan juga ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yaitu mengatur transparansi, akuntabel, dan juga partisipatif dalam pengelolaan dana desa.
2: Oke. Berarti ya terkait isu ini juga gak main-main ya Mas ya. Apalagi kan negara kita negara hukum ya, kalau main-main sedikit aja udah kena pasal ya Mas ya.
3: Benar sekali Kak Sherly.
2: Oke baik. Ini ada, Sherly mau tanya lagi nih Mas ya, gak apa-apa kan ya.
3: Boleh.
2: Oke. Ini kalau dari kacamata hukum juga terkait pengelolaan BUMDES Rukun Jaya ini kan udah mengklaim kalau penyampaian laporan pertanggungjawabannya atau LPJ-nya ini sudah diserahkan ke pemerintah Desa Wanar dan sudah dimonitoring juga dari pihak Kecamatan Pucuk nih Mas ya. Tapi di sisi lain, warga lokal itu justru kebingungan dan menyoroti keberlanjutan program ini dari hasil usahanya yang programnya itu kan pengemukan sapi ya. Kalau menurut Mas Maulidi sendiri nih, secara hukum, apakah LPJ itu cukup sebatas formalitas di atas kertas antara BUMDes dan aparat desa kecamatan aja atau masyarakat gitu ya? Atau punya hak hukum sendiri untuk menuntut transparansi rincian terkait arus kas dan bukti jual beli sapinya nih Mas? Silakan, bisa disampaikan.
3: Oke, sebenarnya LPJ itu bukan sekedar formalitas antara BUMDes dan juga pemerintah dan desa.
2: Betul.
3: Ataupun kecamatan lah. Masyarakat ataupun warga setempat yang merasakan itu juga punya dasar hukum yang jelas untuk menuntut keterbukaan rincian arus kas dan bukti jual beli sapi. Di sini saya akan menyampaikan beberapa dasar hukum. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu APBDes dan turunannya termasuk penyertaan modal ke BUMDes seperti yang disampaikan oleh Kak Sherly tadi.
2: Baik.
3: 200 lebih itu masuk BUMDes dan laporan usahanya adalah informasi publik yang wajib diumumkan secara berskala, ada di pasal 9.
2: Okay.
3: Bukan informasi yang dikecualikan. Jadi warga desa juga berhak mengetahui laporan-laporan tersebut.
2: Betul banget.
3: Dan juga masih ada pasal yang berkaitan, yaitu Permendes Nomor 3 Tahun 2001 tentang pedoman umum pembangunan desa dan Permendagri Nomor 20 2018, di mana mewajibkan pemerintah desa mempublikasikan penggunaan dana desa melalui baliho ataupun papan informasi desa dan dalam forum musyawarah desa.
2: Oke.
3: Di sini juga ada pasal 68 Undang-Undang Desa. Masyarakat desa berhak memperoleh informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan desa serta berhak melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi yeah. Kalau warga hanya diberitahu LPJ sudah diserahkan tanpa rincian angka, bukti kwitansi, atau jumlah sapi yang ada di lapangan, itu melanggar asas transparansi yang diwajibkan aturan yang telah saya sebutkan.
2: Okay.
3: Jadi, untuk warga pucuk, itu ada beberapa langkah yang memang ketika mereka merasakan hal tersebut tidak wajar, mereka bisa mengajukan permintaan informasi tertulis ke Pemdes ataupun pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang KIP tadi.
2: Betul.
3: Dan jika ditolak atau tidak dijawab dalam 10 hari kerja, maka mereka mengajukan keberatan ke atasan, yaitu PPID lalu ke Komisi Informasi. Yang kedua, meminta forum musyawarah desa terbuka membahas laporan usaha BUMDes. Yang ketiga, melaporkan dugaan penyimpangan ke Inspektorat Kabupaten atau APIP untuk diaudit.
2: Oke. Ada lagi?
3: Cukup mungkin itu.
2: Oke, baik. Waduh, detail banget ya Mas Maulidi ya. Halo.
3: Ya, karena kita mempunyai dasar hukum dan
2: baik.
3: Juga memberitahukan hukum-hukum apa saja yang sesuai agar warga kita tidak dibodohi selalu oleh pemerintah-pemerintah yang menjadi pemangku pejabat.
2: Betul banget nih, waduh Mas Maulidi nih ya. Tapi masih ada satu pertanyaan lagi nih Mas.
3: Apa tuh?
2: Nah ini terkait mengenai titik rawan pembuktian hukumnya oleh APH ini ya, melihat apalagi kita melihat adanya perbedaan keterangan yang kontras ya tentunya antara keresahan warga Wanard dengan mengklaim kastol dari Bapak Kastola sendiri dari pihak BUMDes Rukun Jaya. Kalau dari Bapak Kastola sendiri kan mengakuinya lagi masuk tahap perencanaan usaha berikutnya. Tapi dari sudut pandang hukum pidana dan korupsi dana desa sendiri, titik paling rawan yang harus diperiksa aparat penegak hukum itu sebelah mana sih Mas sebenarnya? Apakah di audit fisik bukti transaksi keluar masuk sapi atau keabsahan dokumen LPJ-nya nih? Kalau menurut Mas Maulidi gimana tuh?
3: Kalau harus memilih prioritas pemeriksaan, secara teknis penyidikan audit fisik bukti transaksi keluar masuk sapi lebih dulu dan lebih menentukan. Tapi keduanya saling mengunci.
2: Ya, oke.
3: Kenapa fisik transaksi jadi titik kunci? Dalam kasus dugaan korupsi dana desa berbasis pengadaan barang ataupun hewan ternak yang telah disebutkan tadi dalam kasus ini, yaitu pembuktian material ataupun actus reus. Paling gampang dipatahkan atau dikuatkan lewat kesesuaian antara dokumen dan kondisi real di lapangan. Jadi LPJ itu bukan masuk kategori dokumen. Dokumen itu masuk kategori seperti kuitansi jual belinya.
2: Oke, baik.
3: Antara uang masuk dari pembeli sapi ataupun dari pihak BUMDes. Lalu kalau fisik sapi tidak ada padahal LPJ tercatat sudah dibeli, maka LPJ otomatis menjadi dokumen yang diduga tidak benar ataupun palsu. Hal ini mengarah ke pasal 9 Undang-Undang Tipikor, yaitu pemalsuan buku atau daftar untuk pemeriksaan administratif. Atau juga bisa dikenakan pasal 263 atau 264 KUHP, yaitu pemalsuan surat sebagai delik penyerta.
2: Oke, waduh, ternyata.
3: Tapi jika sebaliknya, kalau fisik sapi atau hasil penjualannya bisa dibuktikan dalam bentuk kwitansi dan juga ada foto jual beli dengan pembeli tercatat, maka belum sempat ditata ulang di kandang, maka ini melemahkan dugaan pidana dan mengarahkan ke penyimpangan administratif biasa.
2: Oke. Ada lagi?
3: Udah, mungkin itu aja.
2: Oke, baik. Berarti untuk kesimpulannya berarti bisa dibilang ini korupsi ya?
3: Jika tidak bisa membuktikan dalam bentuk dokumen kwitansi yang telah diharuskan.
2: Oke, baik.
3: Kalau dalam bentuk, soalnya LPJ itu bukan masuk kategori bukti kwitansi ataupun dokumen yang sah. Karena itu kan hasil buatan dari BUMDes dan juga PEMDes kan. Sedangkan kwitansi jual beli itu adalah hal yang sah dan juga bukti wajar.
2: Oke, baik. Oke. Waduh. Kelihatannya sepele ya Mas Maulidia, ternyata malah ini malah apa ya istilahnya, malah bikin kegaduhan ya, bukan kegaduhan buat masyarakat aja, buat dirinya sendiri kayaknya ya yang megang tanggung jawab soal ini ya, dana desa ini ya Mas Maulidia.
3: Benar sekali Shirley.
2: Oke, Mas Maulidi, barangkali ada pesan-pesan mau yang ingin disampaikan Mas Maulidi untuk Sobat Prama Suara?
3: Untuk pesan-pesannya mungkin terhadap penegakan hukum yang ada di Lamongan terkhususnya. Semoga apa yang dirasakan, apa yang menjadi suatu kasus, terutama untuk masyarakat yang ada di Lamongan terkhususnya, mendapatkan keadilan yang sewajarnya lah. Dimana harus mendapatkan keadilan. Jadi aparat penegak hukum harus memberikan pengawasan dan juga pengawalan terhadap kasus-kasus yang menyimpang. Contoh seperti kasus ini kan emang hal yang tidak wajar kan, apalagi dari Mei sampai Agustus itu kekosongan kandang, itu hal yang tidak wajar dengan dana yang sampai 200 juta lah.
2: Betul. Betul banget nih. Atau jangan-jangan dananya udah hilang nih Mas ya, karena sapinya juga kemana juga, nggak mungkin kalau sapi kan pergi sendiri kan, nggak mungkin ya, nggak sih, kalau nggak mungkin
3: apalagi dengan dana tersebut kan nggak mungkin cuma satu sapi kan.
2: Iya, betul.
3: Mayoritas harga sapi itu 20 juta lah satu.
2: Tapi ini nggak ada sama sekali loh, malah nol potol ya, nggak ada blas nih kandangnya, nol, cuma kandang tok ini. Waduh. Ya, gimana ya Mas Maulidi ya, kalau masyarakatnya udah kritis tapi pemerintahnya sendiri masih bodo amat ya, gimana ya? Tapi ya, makasih ya Mas Maulidi ya udah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya ya. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama, Shirley.
2: Oke, semoga nanti next di pertemuan selanjutnya, di siaran Shirley selanjutnya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya.
3: Ya, terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih Mas Mawili. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke. Oh iya nih, Sobat Prama Suara, gimana nih kalau dari tanggapannya Mas Maulidi selaku praktisi hukum Itu kan tanggapannya, waduh, detail banget ya, udah pasal-pasal ini, pasal itu, waduh, bikin pusing nih ya. Kayaknya sih yang bikin pusing bukan kita ya, mereka yang melakukan alokasi dana desa ini terkait perencanaan usaha sapi tadi ya. Dan tentunya tadi juga Mas Mawilidi juga memberikan pesan untuk pemerintah Kabupaten Lamongan ya, terkait hukum ya tentunya. Aduh-aduh, batuk ini malahan. Dan untuk terkait pesannya Mas Maulidi tadi kan, untuk pemerintah Kabupaten Lamongan itu kan untuk penegakan hukumnya ya, untuk lebih ditegakkan lagi, dipertegas lagi, dan lebih detail lagi terkait pengelolaan dana desa. Jadi pemerintah juga harus teliti, nggak boleh asal ngasih dana aja, tapi harus di cross check secara detail ya terkait alur masuknya pengeluaran dana desa. Dan buat kamu ya sobat Prama Suara yang mau nimbrung juga di siang hari ini, saya ditungguin ya, kamu chat aja langsung di WhatsAppnya Prama Suara di 0812 3021039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby
1: ya?
6: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Colt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini, meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
4: Demikian Prames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, okay. Nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, okay. Jadi cabangnya ada banyak ya Kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh Kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya.
2: Krian, Sidoarjo, ya. Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya,
2: Kak
1: Christine. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya Kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar.
1: Iya.
2: Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung
2: iya.
1: Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh Kak? Menurut Kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga merata.
2: Iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih Kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran, ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, Kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian, kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar, bumbu rujak tadi ya biar rasanya tetap konsisten gimana?

0: Raya Barat, Bojonegoro. Nah sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya?
1: Banyak sekali. Seperti apa? Yang di kanan kiri kakak itu banyak. Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang, saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar. Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau belanjaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok. Masuk. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kalau begini, oh di warung Apung mahal. Tenang, nanti tak hitung kan ada Bu Christine yang menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir. Dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
0: Oke. Itu langsung dari sana Kak Christine. Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nanti kalau warung aku mahal dong, nanti bakal dibantu di itu bisa dapat package ya. Nah selanjutnya nih Kak, karena warung aku itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak, strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
1: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain, gitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, saya sowan ke beliau-beliau, sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus, sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung ngapung ya Mbak Christine gitu, identitinya seperti itu, tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak, jadi saya itu customer itu kan bapak ibunya, nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya, nah ini anak pangsa anaknya ini, Gen Z-nya ini harus saya pegang, aku harus dapat nih yang anaknya, pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa getok telurnya kan dari mulut ke mulut, nanti bisa oh ini order di warung Apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana, tidak gitu. Paketan berapapun masuk, nanti saya hitungin gampang.
0: Gampang dibantu dihitungin sama Kak Christine langsung ya sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya ya, sudah dikenalkan terkait
1: apalagi apapun. Sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun kan, kita langsung kita pincerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
0: Baik. Nah mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Christine ya, kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
1: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit,
0: bener banget.
1: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, sekedar say hello, ibu kapan ada acara, jadi nggak bosen-bosen itu, nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru, aku malu, jangan malu, nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih, seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
0: 14 tahun sobat.
1: Aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Mau ini warung apa?
0: Iya benar.
1: Jadi pelanggan setia aku sampai hafal, orang Lamongan ya, orang aku ya Mbak Christine.
0: Iya benar. Nah ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Christine, Kak

0: in lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
1: Ya, diopeni yang lama-lama.
0: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu. Instagramnya ada di apa Kak? Apa?
1: Di warung apung Lamongan.
0: Oke, warung
1: langsung apung, warung Lamongan. Apung Lamongan. Nanti nge-link di situ ada Instagramnya, ada TikToknya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
0: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine untuk kesediaannya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Prameswara 103,9 FM.
7: Hi hi, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Prameswara. Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Pramaswara, masih barengan sama Sherlia tentunya di siang hari ini. Waduh, udah masuk jam 2 nih ya, udah gak kerasa banget nih ya Sob ya. Oh iya nih Sob, gimana nih terkait kekuatan, kalau terkait ini ya, terkait kekuatan netizen ya, menurut kamu itu netizen dan media sosial itu emang gak ada tandingnya ya Sob ya, terkait isu-isu apapun, apalagi terkait isu kandang sapi yang kosong. Walaupun dananya itu gede banget, sekitaran 283 jutaan yang ada di Desa Manyar, Kabupaten Lamongan nih Sob ya. Ya, kalau soal medsos sih ya, bisa jadi alat kontrol sosial yang mampu dan ampuh banget asal pemakaiannya itu bijak dan berbasis data yang valid ya. Jadi kalau datanya nggak valid, mending nggak usah ya. Jadi kita harus cari tahu dulu, datanya harus valid dulu. Dan kalau dari kamu sendiri nih Sob ya, pernah nggak sih ngeviralin fasilitas publik yang lagi rusak atau ngeviralin apapun itu di desa kamu ya, yang memang terkait dengan isu-isu desa atau isu-isu yang ada di sekitaran kamu Sob? Kalau belum, kamu boleh aja cerita di WhatsApp-nya Pramaswara di 0812-3021039. Aku tunggu ya Sob ya, sambil kita dengerin lagu dari Adele nih, AC on Me. Selamat mendengarkan.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM. Music is in information, sobat Brava Suara ya. Waduh, masih balik lagi nih sama Shirley ya. Dan gak terasa juga Shirley udah nemenin kamu ya sob ya, dari jam 10 pagi hingga jam 2 siang saat ini ya tentunya. Dan makasih banget buat kamu sobat Brava Suara yang udah komen-komen di WhatsAppnya Brava Suara, yang udah nge-DM juga, terima kasih banyak. Dan terima kasih banyak juga untuk Mas Maulidi ya, yang tadi sudah bersedia menjadi narasumber kita di siang hari ini. Dan buat kamu sobat Brava Suara ya, kalau buat maaf, ini batuk lagi nih. Oh ya deh sob ya, buat kamu yang gak mau ketinggalan aduh, ini pilek, ini ganggu banget ya. Aduh, maaf sob, maaf. Dan buat kamu sobat Brava Suara yang gak mau ketinggalan terkait update terbaru isu-isu di Kabupaten Lamongan maupun nasional ya, kamu bisa banget download aplikasinya Xpress Radio, atau kamu juga bisa mantau langsung di websitenya prameswarafm.com. Dan kamu juga bisa komen-komen di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039. Dan Shirley pamit undur diri, sampai bertemu jumpa besok ya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, puluhan warga desa Kemlagilor, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan berbondong-bondong menggeruduk balai desa dan mereka menuntut seorang pria yang diduga telah menghamili anak tirinya hingga melahirkan agar segera diusir dari dusun Berasan. Kasus tersebut bermula dari SA, 26 tahun warga setempat yang melahirkan bayi laki-laki tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh, pria yang diduga menghamili SA merupakan bapak sambungnya sendiri. Kakak kandung SA meminta proses hukum tetap ditegakkan dan warga meminta penyelesaian dilakukan secara tertib dan dipercepat. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Lamongan membenarkan adanya aksi warga tersebut. Hingga berita ini diturunkan, pria yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan hingga saat ini. Sementara itu, proses penyelidikan juga masih menunggu laporan resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi dari saya, Sheri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silahkan.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku ya. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine, dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, okay. Nah bisa dikenalin dulu nama pemegang jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan, nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, okay. Jadi cabangnya ada banyak ya kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban,
1: ya,
2: Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kira aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung iya. Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh kak? Menurut kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali. Setelah dimarinasi, dibumbui lagi, dikasih sambel lagi. Atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga
2: merata. Iya.
1: Enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan malah nggak konsisten nih kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabang ya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Ya. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari kak, mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik
1: ya?
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya
1: ya,
2: begitu.
1: Pastikan ya.
2: Iya.
1: Jadi Sobat, kualitas dari produk itu dipastikan
2: iya.
1: terjaga.
2: Dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget. Jadi punya chef andalan
2: iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Dan biasanya setiap

0: menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Iya.
0: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau bancaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
0: Masuk. Aduh. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita sudah ada. Jadi jangan khawatir kok begini, oh di warung Apung mahal. No. Tenang, nanti tak hitungkan. Ada Bu Kristin yang menghitung. Budgetnya ini berapa kok anak sekolah mau ngadain acara di sini, khawatir ini itu. Jangan khawatir, dikontak dulu, kontak personku sudah ada di linknya TikTok, iya di warung aku di TikTok, di IG, nanti ngelink ke aku website, ngelink ke nomorku.
1: Iya. Oke. Okay. Jadi langsung bareng sama Kak Kristin
0: iya.
1: Untuk datang-datang, misal kamu nih sobat punya kendala di budget, nggak tahu kalau betul. Warung aku mahal, no, enggak. Nanti bakal dibantu di itu
0: ya, betul,
1: bisa dapat package ya. Nah, selanjutnya nih Kak, karena warung Apung itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
0: Iya, betul.
1: Strategi pemasarannya apa sih Kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
0: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan, saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor, saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
1: Iya.
0: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, saya sowan ke beliau-beliau, sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Kristin kok bosnya ditekani Mbak Kristin terus. Sampai orang Lamongan itu, ya Allah, warung Apung ya Mbak Kristin gitu. Identiknya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu Kak. Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya. Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak bangsa, anaknya nih, Gen Z-nya nih harus saya pegang. Aku harus dapat nih yang anaknya. Pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat, kan nanti bisa ketok tularnya kan mulut ke mulut, nanti bisa, oh ini lo order di warung Apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana, tidak gitu. Paketan berapapun masuk, nanti saya hitungin gampang
1: dibantu, dihitungin sama Kak Kristin langsung nih sobat. Biasanya kalau ngomongin soal kuliner, apalagi yang notabene sebagai resto ya Kak, itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang dari pelajar. Bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Kristin, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya, ya tidak dikenalkan terkait,
0: apalagi sekarang ada sosial seperti ini, setiap hari kita upload, kita mengingatkan ke pelanggan setiap kami di media manapun, kan kita langsung kita gencerin untuk itu. Selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
1: Baik. Nah mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Kristin ya, kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya, tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau masih kakak gimana?
0: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
1: Bener banget.
0: Nah, ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, sowan ke customer, ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara? Jadi nggak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya nggak apa-apa, yang namanya kita usaha begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan marketing kok baru. Aku malu. Jangan malu. Nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya. Bisa terlatih. Seperti saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
1: 14 tahun sobat.
0: Iya, aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku. Ngopeni warung Apung.
1: Iya benar.
0: Jadi pelanggan setia aku sampai hafal. Orang Lamongan ya, orang Apung ya Mbak Kristin.
1: Iya benar. Nah, ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Kristin, Kak Kristin lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
0: Iya, diopeni ya. yang lama-lama.
1: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali.

0: dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya Warung Apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Kristin, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu, Instagramnya ada di apa Kak? Eh, apa?
1: Di Warung Apung Lamongan.
0: Oke, Warung Apung,
1: Warung Apung Lamongan. Nanti nge-link di situ ada Instagramnya, ada Twitternya, ada Facebooknya, semua website di situ.
0: Waduh, mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Kristin. Terima kasih Kak Kristin.
1: Terima kasih
0: sobat ya udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Prameswara.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
9: Aku mau tea juice lemon.
10: Kalau aku mau tea juice madu.
11: Aku gula batu.
10: Mau melati.
11: Aku lapar.
7: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
8: Asik.
7: Nah, gimana? Enak es tehnya?
10: Enak.
11: Mau dong.
10: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
11: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
7: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
7: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
10: Panas-panas enaknya minum tea juice.
11: Semua rasanya enak.
7: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
12: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh. Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
5: Baik sobat, sebuah insiden kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di ruas jalan nasional jalur Babat Lamongan, tepatnya di Desa Ploso Wahyu, Kabupaten Lamongan. Sebuah truk jenis Colt Diesel bernomor polisi L8001 UAB dilaporkan terguling di badan jalan setelah menabrak tiang penerangan jalan umum atau PJU akibat pengemudi yang diduga mengantuk. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 4 dini hari tadi saat arus lalu lintas di lokasi kejadian terpantau lancar dan beruntungnya tidak ada korban jiwa maupun luka berat yang dilaporkan dalam insiden kecelakaan tunggal ini meskipun kerugian material ditaksir mencapai jutaan rupiah. Demikian informasi dari saya, Seri Lamongan mengabarkan, kembali ke studio, silahkan.
4: Demikian Trames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prames Suara.
8: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, barengan sama aku Lia. Kali ini di Pojok Pintar aku udah bersama dengan Ibu Christine selaku marketing dari Warung Apung Rahmawati, benar ya?
2: Lamongan, yang Lamongan.
1: Iya, benar banget. Nah, seputaran kali ini Pojok Pintar spesial bakal ngebahas seputaran gimana sih caranya biar tetap konsisten dan aktif karena F&B ini termasuk cepat berkembang dan banyak persaingannya ya.
2: Iya, betul.
1: Kak Christine. Dan sebelum kita mulai nih Sobat, Kak Christine bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya. Silahkan.
2: Hai Sobat Prameswara, selamat siang.
1: Oke, nah bisa dikenalin dulu nama kemudian jabatannya di sini, jobdesknya ngapain aja?
2: Ya, perkenalkan, nama saya Christine, saya sebagai di sini sebagai marketingnya Warung Apung Rahmawati yang di cabang Lamongan.
1: Oke, jadi cabangnya ada banyak ya kak?
2: Banyak.
1: Di mana saja tuh kak?
2: Di Gresik, Bojonegoro, Tuban.
1: Iya.
2: Krian, Sidoarjo, Mojokerto, Jati, banyak.
1: Oh, banyak banget ya Sobat ya. Dari bentuk banyaknya cabang itu juga salah satu identifikasi suksesnya sebuah bisnis nih Sobat. Jadi kita bakal belajar lebih banyak gimana cara marketingnya, gimana biar Warung Apung tetap jadi andalannya orang Lamongan. Nah, kalau kita ngomongin soal Lamongan, kita aku manggilnya kakak aja ya.
2: Iya, iya.
1: Christine, kita mulai dari pertanyaan pertama. Di Warung Apung ini kan banyak banget menu ya. Apa keunggulan dari produknya kak? Yang paling unggul sekarang di produk apa tuh?
2: Kalau untuk pelanggan setia Warung Apung sendiri, tidak bisa dipungkiri ayam bakar yang terdebesnya itu ayam bakar rujak.
1: Iya.
2: Ayam bakar rujak selalu menjadi favorit. Nomor duanya gurame asam manis.
1: Wow.
2: Gurame bakar. Iya. Selalu jadi idolanya customer-customer setia kami.
1: Ayam bakar bumbu rujak.
2: Iya.
1: Waduh, ayam bakar bumbu rujak jadi menu andalan di Warung Apung ini. Kalau boleh tahu kenapa tuh kak? Menurut kakak, mungkin sambelnya yang medok.
2: Sambelnya, terutama sambelnya. Terus marinasi dari ayamnya itu sendiri kan bumbunya merasuk sekali. Nanti dibakarnya dua kali, setelah dimarinasi dibumbui lagi, dikasih sambel lagi, atasnya dikasih bumbu rujak lagi. Begitu.
1: Jadi emang prosesnya dari segi perbumbuan matang banget, ditambah sambelnya
2: merata.
1: Juga.
2: Iya.
1: Aduh, enak banget tuh Sobat. Dan ngomongin soal ini ya, biasanya kan kita kalau ada menu yang udah jadi andalan, malah nggak konsisten nih kak. Kak Christine, gimana caranya biar produk andalan itu masih jadi konsisten dan dicari sama warga Lamongan khususnya kalau di sini ya cabangnya?
2: Kalau untuk produk selalu kita inovasi menu-menu, kita selalu terbuka untuk kritik dan saran. Mau dari manual di sini, setelah order kita cari, kak mohon maaf bisa kasih kritik dan sarannya, ataupun kita review di Google bisa.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi kita terima, kita tampung semua kritik, saran, pujian. Kita terima.
1: Kalau ngomongin soal ayam bakar bumbu rujak tadi ya, biar rasanya tetap konsisten gimana tuh kak?
2: Kalau untuk pengiriman kan satu pintu
1: ya?
2: Jadi dari pusatnya kami di Gresik
1: ya?
2: Jadi itu menyeluruh ke semua cabang, jadi Mojokerto, Ketuban, Bojonegoro itu satu pintu semua. Jadi pengiriman dari Gresik, bumbu-bumbu dari sana, jadi tetap terjaga kualitasnya. Begitu.
1: Pastikan ya,
2: iya.
1: Tetap kualitas dari produk itu dipastikan,
2: iya,
1: terjaga
2: dari tangan si chef ini tadi.
1: Benar banget, jadi punya chef andalan.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Dan biasanya setiap F&B itu kak punya ciri khas rasa masing-masing dan itu yang bikin menarik, unik ya. Makanya
2: iya,
1: di Warung Apung ini punya menu andalan yang namanya ayam bakar bumbu rujak. Nah Sobat, terkait ini ya, tadi kan udah disinggung sama Kak Christine terkait inovasi produk. Apakah ada produk baru sekarang ya? Ada
2: banyak sekali seperti
1: apa?
2: Yang di kanan kiri kakak itu banyak. Ada patin, terutama untuk yang sekarangnya lagi in di sosmed, paket-paket Pandawa. Kita sekarang saya dengan chef selalu inovasi menu-menu baru dengan harga yang terjangkau dari anak pelajar.
1: Iya.
2: Anak pelajar kalau katakanlah ada acara ulang tahun atau belanjaan syukuran atau apa, wis jangan segan-segan ke Warung Apung. Nanti budget berapapun tak hitungin kok.
1: Iya.
2: Masuk. Iya, jadi mulai harga 30.000, nasi kotak juga mulai 20.000. Kita

0: Nanti bakal dibantu di itu
1: ya, betul,
0: bisa
1: betul.
0: Berapa package ya. Nah selanjutnya nih kak, karena warung apem itu udah lama ya, bahkan punya cabang banyak.
1: Iya betul.
0: Strategi pemasarannya apa sih kak yang konsisten dan masih jadi andalan?
1: Kalau untuk strategi pemasaran, selaku saya yang di lapangan,
0: iya?
1: Saya door-to-door-nya itu ke kantor-kantor. Saya silaturahminya ke customer-customer setiaku di kantor, seperti di Pemda, ke kantor-kantor yang lain.
0: Iya.
1: Begitu saya selalu menyapa, satu bulan bisa 4 kali, 5 kali, iya. Saya soan ke beliau-beliau,
0: iya.
1: Sampai ada yang begini, ya Allah Mbak Christine kok bosnya ditekani Mbak Christine terus.
0: Iya.
1: Sampai orang Lamongan itu, ya Allah warung apung ya Mbak Christine gitu.
0: Iya.
1: Identiknya, identitinya seperti itu. Tapi ya saya pertahankan karena ya memang beliau-beliau customer saya, nanti bisa repeat order terus. Nah ini PR saya ini satu kak,
0: iya.
1: Jadi saya itu customerku kan bapak ibunya,
0: iya.
1: Nah saya sekarang itu menjalin komunikasinya harus dengan anaknya. Nah ini anak, bangsa anaknya nih,
0: iya.
1: Genzinya
0: iya,
1: harus saya pegang,
0: iya,
1: ya. Aku harus dapat nih yang iya. Anaknya pamannya dapat, tantenya dapat, semua satu keluarga dapat kan, nanti bisa ketok tularnya kan,
0: iya,
1: ke, dari mulut ke mulut, nanti bisa. Oh ini lo order di warung apung ini bisa kok murah, budget murah, bisa dikirain mahal atau bagaimana,
0: iya, iya, iya.
1: Tidak
0: gitu.
1: Paketan berapapun masuk nanti saya hitungin, okay. Gampang
0: gampang dibantu dihitungin sama Kak Christine langsung ya sobat. Sobat biasanya kalau ngomongin soal kuliner apalagi yang notabene sebagai resto ya kak,
1: iya.
0: Itu dianggap harganya tinggi, tapi enggak sobat, kamu enggak usah takut ya, karena di sini emang udah ada budget yang iya. Dari pelajar bahkan ngomongin soal strategi pemasaran juga dari Kak Christine, caranya adalah dengan berkelanjutan ke anak cucunya, iya. Ya tidak dikenalkan terkait
1: apalagi sekarang ada sosmed seperti ini, setiap hari kita upload,
0: iya.
1: Kita mengingatkan ke pelanggan siap kami di media manapun kan, kita langsung kita pincerin untuk
0: okay.
1: Itu selain dari yang door to door tadi, sekarang kita merambahnya ke sosmed.
0: Baik. Nah mungkin ini pertanyaan penutup ya Kak Christine ya, kita ngebahas seputaran tips gimana caranya biar F&B kan banyak banget ya tetap bisa bersaing di era sekarang. Kalau versi kakak gimana?
1: Kalau untuk saya pribadi, kebetulan saya ini yang di lapangan, yang cari customer, single duit, iya kan ya?
0: Bener banget.
1: Ini saya, tipsnya cuma satu, jangan bosen-bosen mengingatkan, soan ke customer, ya sekedar say hello, ibu, kapan ada acara, jadi gak bosen-bosen itu. Nanti kalau ditolak lagi ya gak apa-apa ya, namanya kita usaha, bisa begitu. Jadi buat yang muda-muda yang bekerja di seperti ini, jadi bagiannya kok pas bagiannya orang lapangan, marketing kok baru, aku malu, jangan malu, nanti kalian itu di tempat di lapangan itu bisa berani sendiri, nanti bisa menawarkan produknya, bisa nanti terlatih,
0: ya,
1: bisa terlatih. Tapi saya ini di sini sudah hampir mau 14 tahun saya di sini.
0: 14 tahun sobat. Iya,
1: aku di sini mau 14 tahun ya, enggak kerasa aku.
0: Iya.
1: Ini warung apa?
0: Iya benar.
1: Jadi pelanggan setiaku sampai apa lo orang Lamongan ya, orang apa ya Mbak Christine.
0: Iya
1: gitu.
0: Benar. Nah ngomongin soal ini ya sobat ya, setiap orang itu punya strateginya masing-masing ya. Kalau versi Mbak Christine atau Christine lebih tepatnya adalah dengan memaksimalkan usahanya, dimaksimalkan karena emang marketing tujuannya untuk mendatangkan pelanggan baru dan diopeni ya istilahnya.
1: Iya diopeni yang lama-lama.
0: Pelanggan yang udah datang pun yang udah lama tetap dijaga biar konsistennya tetap berlanjut. Mungkin itu ya untuk diskusi kita seputar warung apung nih sobat di Pojok Pintar kali ini. Dan ngomongin soal Pojok Pintar di warung apung, jangan lupa kamu warga Lamongan harus minimal mampir satu kali dan berkali-kali, siapa tahu kamu jadi pelanggan setianya warung apung Lamongan ya. Tentu saja, dan kalau kamu mau cek marketingnya, mau kerjasama dan lainnya, bisa langsung menghubungi Kak Christine, ada di Instagramnya juga ya. Semacam itu, Instagramnya ada di apa Kak? Apa?
1: Di warung apung Lamongan.
0: Oke, warung apung.
1: Langsung warung apung Lamongan. Nanti nge-link di situ ada Instagramnya, ada Twitternya, ada Facebooknya, semua website di situ semua.
0: Waduh mantap banget, lengkap banget ya sobat. Mungkin itu barengan sama kuliah dan Kak Christine. Terima kasih Kak Christine.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sobat yang udah dengerin. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.

0: fresh banget rasanya.
1: Iya, lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
0: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Prambors Suara 103,9 FM.
5: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 4 September 2026 bersama Sefatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Pramis Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Ngawi. Sobat, jari bocah 5 tahun terjepit Casper sabuk sekolah, Damkar Ngawi turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, tangis RD, bocah berusia 5 tahun, pecah di kantor pemadam kebakaran Damkar Pemkab Ngawi pada Kamis 3 September 2026. Bukan karena kebakaran, petugas justru harus berjibaku menyelamatkan jari telunjuk kanan bocah tersebut yang terjepit di lubang gesper sabuk sekolah. Peristiwa bermula setelah RD pulang sekolah. Setibanya di rumah, bocah tersebut bermain di kamar hingga tanpa sengaja memasukkan jari telunjuknya ke salah satu lubang besi tebal. Celak jari yang sudah masuk justru tidak dapat ditarik kembali. Sang ibu Mita Kristiana, 28 tahun bersama suaminya Mairul Adi, sempat mencoba berbagai cara untuk melepaskan jari RD. Baby oil digunakan agar jari lebih mudah ditarik, tetapi usaha tersebut belum membuahkan hasil. Karena kesulitan, Mita akhirnya meminta bantuan Damkar Ngawi. Ia bersama suaminya kemudian membawa RD ke kantor Damkar untuk mendapatkan penanganan petugas. Setelah tiba, petugas segera memeriksa kondisi jari RD. Karena gesper tersebut dari besi cukup tebal dan posisinya menjepit jari, petugas memilih memotong bagian gesper menggunakan mesin gerinda mini.
3: Tadi main HP di kamar, tangannya dimasuk-masuk nih. Terus ke sini tadi langsung ditelepon, langsung ke bawah sini tadi.
4: Masukkan apa tangannya?
3: Masukkan apa itu tadi? Sabuk itu
4: timangan.
3: Yang sekolahan.
4: Timangan itu ya?
3: Iya.
4: Terus nggak bisa dikeluarkan sendiri?
3: Iya, nggak bisa dikeluarin. Tadi pakai minyak nggak bisa, pakai sabun nggak bisa. Terus
4: akhirnya dibawa sini. Ya?
3: Iya.
5: Jadi proses evakuasinya gimana, Mbak? Kan menangis sendiri, Mbak. Ini gimana, Mbak?
3: Tadi di gerenda kerja sama bapaknya tadi. Alhamdulillah bisa ini, Pak.
2: Proses evakuasi dilakukan secara perlahan dan penuh kehati-hatian. RD terus menangis dan beberapa kali tampak ketakutan, sementara sang ibu memeluknya erat agar tetap tenang. Sekitar 15 menit kemudian, bagian gesper yang menjepit berhasil dipotong. Jari telunjuk kanan RD akhirnya terbebas tanpa mengalami luka. Petugas Damkar Ngawi Nur Rofiq Mubarok membenarkan adanya evakuasi tersebut. Menurutnya, pihaknya langsung memberikan bantuan setelah menerima laporan dari keluarga korban. Ia menjelaskan petugas harus ekstra hati-hati karena posisi gesper sangat dekat dengan jari korban. Untuk menghindari cedera, pemotongan dilakukan sedikit demi sedikit menggunakan gerinda mini. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, dorong kemandirian fiskal. Pemkab Lamongan optimistis PAD tembus 1 triliun lewat percepatan transaksi digital. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan optimismenya untuk menggenjot pendapatan asli daerah menembus angka 1 triliun rupiah melalui akselerasi program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Bupati Lamongan Yurnur Effendi menyampaikan dalam forum High Level Meeting atau ETPD 2026 pada Kamis 3 September 2026 bahwa transformasi sistem pembayaran digital menjadi kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan. Berdasarkan data Bappenda Lamongan hingga 31 Agustus 2026, realisasi PAD telah mencapai 415 miliar rupiah atau sekitar 59% dari target tahunan sebesar 696 miliar. Melanjutkan tren positif dari capaian 533 miliar pada tahun 2024 dan 680 miliar pada 2025.
7: PAD 1 triliun. Kalau kemarin kita baru memantik api, hari ini satu momentum penting untuk menyalakan api. Kita lihat tadi semangatnya luar biasa, PAD 1 triliun. Bisa. Yang tentu diiringi dengan EPPD, ya, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan menjelaskan bahwa efektivitas peningkatan PAD didukung oleh masifnya penggunaan kanal digital seperti mobile banking, QRIS, hingga virtual account yang tercatat telah melayani 514.000 nomor objek pajak PPPP2 dengan perolehan senilai 40 miliar rupiah. Pemkab Lamongan menargetkan pencapaian indeks ETPD sebesar 98% pada tahun 2026 dengan memperluas digitalisasi retribusi pada objek potensial seperti tempat pelelangan ikan. Untuk mengatasi kendala literasi teknologi di kalangan pedagang lansia, pemerintah menggandeng Bank Indonesia dan sektor perbankan demi menyediakan inovasi pembayaran non-tunai yang ramah pengguna, mudah, dan inklusif. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju kota Magetan. Sobat, di tengah efisiensi, Pemkab Magetan berharap pelaksanaan relaksasi aturan anggaran oleh pemerintah pusat. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
8: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pemerintah pusat memberikan relaksasi terhadap ketentuan belanja pegawai untuk memberikan ruang lebih luas bagi daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan aparatur termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Willy Kristanto, mengatakan hingga kini Pemkab Magetan belum memiliki kebijakan untuk merumahkan tenaga P3K. Pemerintah daerah masih menunggu perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat terkait aturan belanja pegawai. Menurut dia, relaksasi diperlukan karena sejumlah daerah saat ini menghadapi keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya porsi belanja pegawai. Dia menyebut lebih dari 400 kabupaten kota yang belanja pegawainya telah melebihi ketentuan 30%. Dengan adanya relaksasi, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang untuk menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kondisi keuangan masing-masing daerah tanpa mengabaikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
9: Saya yakin semua memahaminya ketika ada kebijakan pengangkatan P3K dan P3K pada waktu itu kan beban pembiayaannya kan diberi pusat, tetapi kenyataannya kan kemudian aturan undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, di sana memang disebutkan bahwa 2 tahun setelah berlakunya undang-undang tersebut, persentase biaya pegawai harus 30%. Nah, kenyataannya se-Indonesia lebih dari 400 kabupaten kota itu yang melebihi dari ketentuan 30%.
8: Sekda mengatakan, Pemkab Magetan dalam pembahasan anggaran tetap berupaya menyeimbangkan berbagai kebutuhan daerah. Selain belanja pegawai, pemerintah juga harus menyediakan anggaran untuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta sejumlah program prioritas lainnya.
9: Makanya, ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan lain-lain. Termasuk kemarin yang karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif. Termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
8: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat Kades Kendal, kemlagi Lamongan, benarkan nikahi sekdes? Aturan suami istri di pemerintahan desa dipertanyakan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
10: Baik sobat, Kepala Desa Kendal Kemlagi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan telah membenarkan bahwasanya dirinya telah menikah secara resmi dengan sekretaris desanya sendiri. Pernikahan tersebut menjadi perkembangan terbaru setelah hubungan keduanya sebelumnya sempat menjadi sorotan publik. Kasus itu bermula ketika foto mesra IF dan sekdes berinisial INH beredar di grup WhatsApp PKK pada 10 April 2025 lalu. Peredaran foto tersebut sempat membuat warga dan Badan Permusyawaratan Daerah BPD Kendal Kemlagi gempar. Persoalan tersebut juga sempat dikaitkan dengan laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT oleh istri sang kepala desa. Informasi tersebut menyebut IF dan INH kini sama-sama telah bercerai dari pasangan sebelumnya. Duanya juga disebut sempat hidup satu rumah dan menikah siri sebelum akhirnya melangsungkan pernikahan secara resmi, baik secara agama maupun secara negara. Pernikahan tersebut kini membuat pemerintahan desa Kendal Kemlagi dipimpin oleh pasangan suami istri dengan IF sebagai kepala desa dan INH sebagai sekretaris desa. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai ketentuan yang mengatur hubungan suami istri dalam struktur pemerintahan desa. Meski demikian, persoalan itu tetap menjadi bahan diskusi publik karena menyangkut posisi kepala desa dan sekretaris desa yang kini berstatus sebagai pasangan suami istri. Pemerintah desa diharapkan memberikan kejelasan mengenai aturan yang berlaku agar posisi pasangan tersebut dalam struktur pemerintahan desa tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari. Demikian informasi dari saya, Sheryl Lamongan mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Sheryl, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
11: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
12: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Pelame Suara, Music Hits and Information. Hai Sobat Pelame Suara, selamat sore semua dimanapun Sobat Pelame Suara berada ya. Dan balik lagi sama aku Rahil di Ngetime sore hari ini. Oke Sob, ya aku mau tanya kabar kamu hari ini dulu ya. Kan sekarang tuh hari Jumat ya. Pasti hari-hari ini tuh kamu itu selalu, hati kamu berbinar karena sekarang hari terakhir weekday sobat. Karena besok udah hari weekend, pasti hari-harimu terasa ringan ya sekarang. Dan ngomongin soal hari-hari kerja ya, nanti selama beberapa jam ke depan sampai jam 8 ya, Rahil bakal ngomongin soal sebenarnya orang tuh sukanya jadi apa sih? Jadi karyawan atau jadi bos? Apalagi generasi zaman sekarang ya, Gen Z itu kayak sukanya itu jadi bos, kayak gak mau diatur, sukanya ngatur, makanya dia itu jadi bos aja deh, kayaknya enak deh, kayaknya seru deh, karena tinggal nyuruh-nyuruh gitu. Tapi apakah sebenarnya tinggal nyuruh doang tuh jadi bos? Lah nanti pas di siaran aku akan kupas tuntas itu. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu pengusaha, nanti bisa diambil tuh sudut pandang sebagai seorang bos itu sebenarnya gimana, ada plus minusnya kan pasti, biar teman-teman sobat Pelame Suara tuh yang ada keinginan mau jadi CEO mungkin ya bisa siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Dan tentunya sob, gak hanya obrolan soal itu aja yang aku hadirin di Ngetime sore ini, karena aku bakalan ngehadirin berita-berita juga yang update lah tentunya ya, lokal atau nasional juga. Dan tentunya gak hanya sekedar berita ya, tapi juga ada playlist-playlist musik yang menarik, yang tentunya bikin kamu moodnya tuh stabil lagi. Apalagi tuh besok kan weekend sob, pasti hari ini kayak bahagia banget gak sih gitu ya. Oke makanya nanti jangan lupa ya join-join di komentarnya Pelame Suara di WA tentunya. Dan kamu tahu kan sob nomornya, kalau belum tahu aku kasih tahu ya. Jadi WA-nya Pelame Suara itu di 081-2302-1039. Jadi kalau aku nanti kasih pertanyaan, misal kamu nih sebenarnya sukanya jadi apa kalau kerja? Lebih suka jadi bos apa lebih suka jadi karyawan? Kamu kirim komentarnya di WA-nya Pelame Suara di 081-2302-1039. Kamu jangan kemana-mana, tetap di Pelame Suara 103,9 FM.

0: suara.
1: News, hits, and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
1: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
0: Prime Suara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
10: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
11: Apa aja tuh yang bikin happy?
10: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
12: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
13: Gak penting.
10: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
11: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Road to Kilau Raya di kotamu.
10: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
11: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24
5: Juli. 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Oke sob, balik lagi bareng aku ya, Rahil, tentunya di Ngetime sore kali ini. Oke, jadi mau bahas lagi ya topik yang udah aku spill di depan, yaitu sebenarnya Gensi itu lebih suka jadi karyawan apa bos sih ya? Ya makanya kamu komen-komen aja sob, karena aku juga pengen dong tahu jawaban kamu. Kalau kamu jawabnya di hati ya, mana aku tahu kamu jawab apa. Jadi kalau mau jawab di WA-nya Prameswara aja ya sob, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya kenapa sih banyak anak muda tuh pengen bebas gitu ya kalau kerja? Sebenarnya kalau diperhatiin tuh ya, banyak banget tuh anak muda yang ngomong kayak, aku tuh pengen kerjanya tuh yang fleksibel gitu, kayak semauku. Ya gak semaunya juga sih, kayak lebih fleksibel aja sih, kayak gak terikat banget gitu ya. Dan aku juga gak pengen tuh waktuku terlalu diatur. Aku pengen tuh bisa kerja dari mana aja, dari kafe, dari rumah, sambil rebahan tuh bisa. Itulah keinginan anak-anak muda di luar sana. Tapi apakah benar seperti itu ya? Nanti kita akan calling-calling juga ya para-para Gen Z ini, dan mau tahu tuh pendapatnya tuh apa sebenarnya. Tapi sob ya, sebenarnya gak bisa dipukul rata semua Gen Z itu sukanya jadi bos. Karena setiap orang itu ya kan pasti punya pandangan soal pekerjaan berbeda-beda. Karena buat sebagian anak muda, pekerjaan itu emang gak cuma soal gaji, tapi juga soal waktu, soal kesempatan yang berkembang, sampai kesehatan diri, terutama mental ya. Yang paling dijaga itu mental mereka sebenarnya. Dan ada juga sebenarnya orang yang rela tuh gajinya itu digaji kecil, tapi yang penting dia nyaman. Jadi yang dia cari itu kenyamanan dulu baru gaji. Tapi ada juga orang yang rela bekerja apapun, bekerja walaupun keras kerjaannya, tapi dia tetap bekerja karena ya emang gajinya besar. Dan ada juga yang pengen jadi freelancer, karena freelancer kan gak terikat ya, kayak ya udah bisa dikerjain di mana aja gitu, nggak harus kerjaannya di kantor. Terus ada juga yang pengen punya bisnis karena pengen jadi CEO gitu sob. Dan sebenarnya nggak mungkin juga kan ya, mereka yang sedang cari kerja itu yang paling cocok dengan kehidupan mereka. Jadi Gen Z itu sebenarnya cari kerja itu lebih ke kerjaan apa sih yang lebih cocok sama mereka, apa kerjaan yang disukai sama mereka. Jadi ngelakuinnya itu sambil happy gitu kan. Kalau kita suka sama kerjaan kita kan lebih enjoy lagi ya, jadi kita itu seneng plus dapat gaji. Lah kalau kita ngelakuin kerja udah kayak males, enak wes, benci, selalu membenci hari Senin lah, itu kan kayak ya nanti kan bakal abot terus pasti kerjanya gitu sob ya. Tapi sebenarnya mau jadi bos apa jadi karyawan itu sama aja sih ya, karena pasti ada plus minusnya. Jadi bos itu gak mungkin plus terus kan, dan jadi karyawan juga gak selalu minus terus, pasti ada kekurangan dan kelebihan di setiap masing-masing pilihan. Jadi sob, pilihan kamu apa? Kamu tuh suka jadi karyawan atau kamu suka jadi bos? Kamu bisa komen-komen ya di WA, dan jangan kamu komen di hati, karena aku tidak tahu isi hatimu. Jadi utarakan isi hatimu di WA-nya Prameswara ya, di 081-2302-1039. Dan jangan kemana-mana dulu, karena habis ini aku mau puterin lagu buat kamu supaya kamu moodnya stabil dulu. Tetap stay tune terus aja.

0: 103,9 FM. Music is an information.
1: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke Sobat Prameswara, sekarang aku mau cek rute lalu lintasnya dulu ya. Karena sekarang waktunya jam pulang kerja, jadi Sobat yang udah masih di jalan, ya ini aku pantauin nih ya. Jadi aku mau memantau di sekitar ini nih, Simpang 4 DPRD. Lah itu lumayan ramai banget ya. Jadi didominasi sama roda kendaraan 2, ada juga roda kendaraan 4, dan itu juga dari arah yang berlawanan ada lampu merah juga. Jadi sob ya, kalau misal oh ada yang jogging juga sobat ya, rajin sekali ya masnya. Sobat kalau mau jogging sore itu bagus loh, jadi kamu jogging aja ya sob ya. Dan buat kamu, kalau ada lampu merah ya berhenti aja, gak usah langsung nyerobot karena nanti kamu ketilang dan nanti takutnya kamu membuat orang yang sudah hati-hati mendapat bahaya. Kan gak boleh ya sob ya. Gitu ya sob, hati-hati ya, pokoknya kamu yang pengendara roda 4 ya dipakai sabuk pengamannya. Kalau kamu roda 2 ya dipakai helmnya. Jangan sampai kamu gak pakai helm. Dan aku mau lihat lagi rutenya di Simpang 3 Sukodadi. Lah ya, bentar ya. Masih nge-lag sob. Jadi di situ ini lumayan padat sob ya. Jadi ada kendaraan besar juga, ada truk, ada mobil juga, ada sepeda juga ya. Lumayan rame ya sob di sini. Jadi kamu hati-hati ya kalau mau ke Sukodadi arah Paciran, Babat atau Surabaya, dan arah sebaliknya juga ya, karena di situ rame banget. Jadi enggak usah buru-buru. Kalau nyalip ya jangan ragu-ragu, jangan nyalipnya sebelah kiri karena bahaya banget. Jadi kalau kamu mau nyalip, nyalipnya sebelah kanan aja ya. Dan jangan lupa toleh kanan kirinya juga, pokok gak usah ngebut sob ya, gak usah gopo-gopo. Alon-alon penting kelakon. Ingat ya, besok itu weekend. Kalau kamu nanti kenapa-napa, naudzubillah, nanti kamu gak jadi weekend dan gak jadi liburan. Gitu ya sob. Dan buat kamu yang belum join di WA-nya Prameswara, komen-komen ya, segera komen. Aku tetap nunggu jawaban kamu ya. Kalau misal kamu dikasih pilihan nih, kamu mau jadi bos apa jadi karyawan ya, aku tunggu, aku setia menunggu komentar kamu kok sob. Tenang aja ya, pokoknya satu komentar kamu itu sangat mempengaruhi hariku. Anjir. Oke ya sob ya, jadi gitu aja, tetap di Prameswara 103,9 FM.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Pelamai Suara, Music Hits and Information. Balik lagi ya sama aku Rahil tentunya di Ngetime Sore ini. Lasap ngomongin soal jadi bos ya. Sebenarnya ada tuh kata-kata yang identik banget sama Gen Z ya. Kayak persepsi-persepsi pandangan orang kalau kenal Gen Z di dunia kerja tuh kayak aku gak mau diatur, Gen Z susah diatur. Itu kayak jadi pandangan tersendiri gitu buat orang kalau misal identik lah intinya Gen Z yang gak mau diatur di dunia kerja. Lah, tapi ya Sob ya, kamu bayangin aja deh, misal kalau kamu emang suka jadi bos ya, emang bener, kalau kamu jadi bos ya gak ada yang bisa ngatur kamu karena kamu yang ngatur. Tapi Sob, kalau jadi bos itu bukan berarti kamu itu bebas dari tanggung jawab, malah tanggung jawab kamu itu lebih besar daripada kamu jadi karyawan. Ya iya dong, kan kamu masih mikirin tuh pelanggan kamu, ada tuh target-target kamu, ada tagihan, ada supplier, ada pegawai. Dan yang paling penting ya rekening kamu nanti ya bisa tuh kayak terkuras-kuras sedikit gitu. Karena kamu jadi pemilik usaha ya, jadi keputusan tuh kan ada di tangan kamu. Misal tuh ada pegawai yang tiba-tiba terjadi apa-apa, ya kamu jadi orang terdepan yang bakal ngurusin itu. Jadi malah lebih sibuk lagi tuh jadi bos. Ya emang dari cover aja tuh jadi bos kayak wah enak ya, karek nyuruh, karek ngongkon-ngongkon tok ya. Padahal di belakangnya emang gak ada yang tahu riwahnya kayak gimana. Gitu ya Sob. Dan kalau misal untuk urusan kerja sama orang itu sebenarnya enggak selalu buruk sih. Misal kalau kamu emang pengen jadi karyawan ya monggo, kamu jadi bos ya monggo. Karena kalau ada anggapan orang jadi karyawan itu berarti kamu kalah, ya enggak gitu juga sih sebenarnya ya. Karena justru banyak orang tuh mulai perjalanan karirnya itu jadi karyawan dulu, baru tuh naik jabatan, naik pangkat, baru jadi bos. Karena semua itu selalu dimulai dari nol, enggak ada yang dimulai dari 100 langsung ya. Dan pengalaman itu nantinya biasanya tuh berguna banget kalau emang punya usaha sendiri ya. Misal kamu awal-awal jadi karyawan-karyawan dulu lah, misal 5-5 tahun entah berapa tahun gitu, baru kalau udah bener-bener skill kamu itu ada, baru kamu bisa tuh bikin usaha sendiri karena kamu udah dapat pengalaman dari tempat kerja kamu dulu. Jadi kalau kamu gak ada pengalaman tiba-tiba jadi bos, itu nanti kan juga ada tantangan-tantangan yang lebih besar lagi daripada orang yang udah punya pengalaman. Dan ada sebenarnya juga orang yang umur 22 itu udah punya bisnis, ada yang umur 25 baru kerja, ada yang umur 30 itu baru nemuin passionnya, dan ada juga yang sampai sekarang itu bingung mau kerja di mana, mau kerja apa. Dan Sob ya, aku ingetin kamu, karena secapek-capeknya orang kerja itu masih capek orang yang nyari kerja Sob ya. Jadi bersyukur aja kalau kamu udah dapat kerjaan, ya dilakuin aja, dinikmatin aja alurnya gitu. Jadi gitu ya Sob. Oke, aku mau ngingetin lagi ya buat Sobat Prameswara seputar topik ini. Jadi misal kamu kalau dikasih kesempatan, kamu tim yang mana nih? Tim jadi bos atau tim suka jadi karyawan? Aku tunggu di WA Prameswara ya tentunya. Jadi komen-komen kamu aku tunggu di sana di 081-2302-1039. Dan ya supaya otak kamu refresh lagi ya, supaya mood kamu lebih tinggi lagi, mending kamu dengerin lagu yang satu ini dan tetap di Prameswara 103,9 FM.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News. Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPG ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM Prames Suara.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 103,9 FM Prames Suara.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
8: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care
3: 103,9 Prames Suara FM.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Fresh.
1: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Ramai suara 103,9 FM.
3: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
4: Oh iya? Teknologi apa tuh?
3: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
5: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prambes Suara.
8: News, hits, and information. Prambes Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Pelamis Suara, Music Hits and Information. Oke, sob, balik lagi sama aku Rahil ya. Dan kita kembali lagi dengan topik, kamu itu, Gen Z itu sebenarnya suka jadi bos apa karyawan. Daripada aku nebak-nebak mulu ya, mending aku langsung call aja sama salah satu, ya ini juga Gen Z ya, dan kita tanya sebenarnya dia itu pengennya jadi apa. Kita sudah berusaha untuk terhubung dengan Gen Z. Ini masih menelpon dan udah berdering. Oke, halo Kak, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Oke Kak, sebelumnya Kakak boleh kenalan dulu sama Sobat Prama Suara yang lagi nonton nih, dengan Kak siapa?
2: Oke, perkenalkan nama saya Durham Raja Fadlillah. Durham Raja Fadlillah.
1: Panggilannya?
2: Terus kemudian apa panggilannya, terserah sih saya mau dipanggil apa.
1: Oh, terserah.
2: Durham, Riham, terserah.
1: Oke.
2: Kenapa?
1: Iya. Oke Kak, jadi kan aku tadi tuh bahas sebenarnya generasi Z itu sukanya jadi apa sih? Jadi bos apa jadi karyawan? Lah kalau menurut Kak Durham ini Kakak lebih lebih suka jadi apa ya? Jadi bos apa jadi karyawan? Apa suka jadi penglaris aja?
2: Ya, jadi bos untuk pertanyaan jadi bos atau jadi karyawan itu lebih enakan jadi bos nggak sih? Ya, lebih enakan kita jadi bos.
1: Soalnya nggak diatur ya?
2: Iya, soalnya kita nggak terkekang dengan aturan. Ini harus jam segini atau apa? Jadi kita bisa saya sih lebih sukanya kayak mikir buat oh ini harus kayak gini daripada harus bekerja sesuai dengan ada aturannya, SOP-nya gitu.
1: Oh berarti Kak gitu. Durham ini lebih suka jadi pemimpin gitu nggak sih?
2: Oh,
1: iya.
2: Bisa jadi.
1: Oke. Tapi menurut Kak Durham nih, kalau Kakak ditawarin gaji besar, tapi kerjaannya tuh bikin stres, kamu ambil gak? Atau kamu milih gajinya tuh ya relatif ya rendah lah, tapi tempat kerjanya itu nyaman. Kak Durham ini pilih mana?
2: Kalau gaji besar tapi bikin stres, ambil atau tidak gitu ya?
1: Iya.
2: Bisa saya ambil in this economy ya.
1: Okay.
2: Diambil.
1: Okay.
2: Tapi tetap kita harus ada syarat-syarat tertentu sih. Dalam saya punya batasan tersendiri gitu. Maksudnya jangan sampai yang tingkat stresnya itu terlalu berlebihan gitu. Oh. Tingkat stresnya itu yang tinggi tapi bayarannya segitu, itu kan enggak make sense gitu. Jadi tetap harus ada waktu yang terbagi atau tenggat waktunya pasti, misalkan diambilnya jobnya misal 2 tahun aja atau 3 tahun aja untuk nambah pengalaman, ngumpulin modal atau apa-apa, nambahin apa itu pengalaman di CV atau gimana gitu kan. Terus kemudian nggak yang sampai bikin saya begadang tiap hari, terus habis itu bikin pokoknya pengaruh ke kesehatan fisik saya yang terpenting itu sih.
1: Iya, jadi yang penting lingkungannya itu enggak toksik banget gitu ya, aman.
2: Yap,
1: ya.
2: Betul banget.
1: Ya karena kalau kerja enggak ditekan ya enggak kerja, namanya rebahan nih.
2: Nah, betul. Harus ada pressure dari kita ya.
1: Oke, harus ada pressure. Itu kata-kata Kak Durham malam ini. Oke, Kak Durham terakhir nih. Yeah. Aku mau tanya,
2: apa-apa.
1: Menurut Kak Durham tuh sekarang anak Gen Z sekarang ya seumuran Kak Durham dan aku juga tuh lebih takut gagal atau lebih takut salah pilih kerjaan aja sebenarnya?
2: Kayaknya ya lebih takut salah pilih pekerjaan gitu. Soalnya bukan ketakut gagal, bener banyak lubang-lubang yang bisa dimasukin, tapi Gen Z itu terlalu ya, saya sendiri Gen Z sih, terus terlalu pilih-pilih gitu. Iya, terlalu pilih-pilih. Padahal kan lapangan pekerjaannya banyak. Terus kebanyakan Gen Z kan kayak, oh Gen Z masa jadi tukang ojek, Gen Z masa jadi jualan kebab atau apa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ya apa salahnya kalau Gen Z coba untuk berbagai macam pekerjaan. Jadi apalagi kan kita Gen Z ini kan hidup di era yang media sosialnya kenceng banget. Jadi kita tuh lebih apa ya, terpaku sama standar di media sosial orang Gen Z itu. Jadi itu yang buat Gen Z itu kayak jarang dapat kerja gara-gara itu, terlalu pilih-pilih dalam pekerjaannya. Itu yang memicu banyak kecemasan-kecemasan. Wah, gue bisa kerja nggak ya? Gue bisa, banyak banget lapangan pekerjaan yang bisa kalian ciptakan, yang bisa kalian masuki. Cuman ya itu, sedapat jangan terlalu mikir-mikir, ah masa aku sarjana S1 di hukum jualan kebab gitu kan. Ya why not gitu loh, kenapa enggak? Kalau kita bisa coba berbagai macam kemungkinan, ya cobain aja. Yang penting kita kerja itu kan yang pertama cari pengalaman, terus kemudian ya kalau ya dilihat berbagai macam itu sih, ada berbagai macam keadaan ya. Ada yang orang tuanya mungkin pada saat itu ekonominya lagi apa, terus yang menuntut dia harus survive ya. Itu ya pokoknya jangan pilih-pilih pilih-pilih pekerjaan lah. Jangan pilih-pilih kerjaan, jangan terlalu takut pada kegagalan. Pokoknya jangan takut gitu. Harus dibabras baik.
1: Intinya enggak usah gengsi gitu ya. Kata Kak Drugep, in this economy kayaknya gengsi ya. Dikubur-kubur dulu ya. Dikubur dalam-dalam.
2: Dikubur-kubur aja. Jangan takut buat salah tempat kerjaan. Aku takut tempat kerjaan ini toksik atau gimana. Yang penting di pekerjaan itu ada ruang buat kamu untuk tumbuh, itu jalanin aja. Yang penting ada ruang di situ buat mengasah kemampuan, skill atau yang lain-lain bagus untuk diri kamu, ya lakuin itu. Jadi jangan membuang-buang masa muda kita dengan terlalu banyak pilih-pilih tanpa harus ya jadiin kita nggak berkembang gara-gara terlalu takut gitu.
1: Oke, bagus banget saran dari Kak Durkim. Intinya jangan pilih-pilih dan jangan gengsi ya sobat Pameswara. Oke Kak Durkim, terima kasih ya udah mau aku ganggu ya di habis maghrib sharing-sharing. Terima kasih ya atas sarannya dan semoga Kak Durkim ini lancar rezekinya, sehat selalu.
2: Amin.
1: Oke, izin aku tutup, jangan lupa ya.
2: Doain jodohnya jangan lupa ya Kak.
1: Siap. Oke, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Oke, sob, ternyata itu ya saran dari Kak Dugem, kayak jangan pilih-pilih ya. Emang benar, karena semua orang itu selalu terlalu pilih-pilih pekerjaan dulu, sampai kadang kebanyakan pilih-pilih, akhirnya gak kepilih-pilih, akhirnya gak kerja-kerja. Gitu ya, Saf. Oke, jadi itu ya sharing-sharing dari Kak Durkim selaku generasi Z itu ya. Dan kamu sobat Prameswara yang belum komen-komen di WA-nya Prameswara, silakan komen ya di 081-2302-1039.

0: Boleh minta nomor kamu gak?
1: Kosong 8 1 2.
2: Brahma Suara,
3: News, Hits, and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Ramai Suara, Music Hits and Information. Oke, sob, tadi kan aku udah bahas kerjaan ya, tapi sekarang aku mau geser sedikit ke informasi yang lumayan berat ya, tapi it's okay lah, gak apa-apa, aku jelasin pelan-pelan aja. Jadi, Polres Lamongan ini baru aja mengungkap belasan kasus pengedaran narkotika, dan gak tanggung-tanggung, kasusnya itu ada 11, sob. Dan polisinya tuh alhamdulillahnya berhasil mengamankan totalnya tuh 15 orang. Dan dari belasan tersangka itu, yang paling nemennya ya, ada 5 orang diantaranya itu ada yang residivis. Jadi sebab Ramai Suara, kalau nggak tahu residivis apa itu, residivis itu pelaku yang udah pernah dijeblosin ke penjara dengan kasus-kasus yang sama. Jadi udah keluar, ketangkep lagi. Dan dari tangan para pelaku itu polisi berhasil nyita barang buktinya. Dan barang buktinya itu berupa sabu-sabu seberat total 32,18 gram. Itu lengkap dengan timbangan elektrik, handphone, hingga kendaraan yang biasa dipakai mereka buat ngelaksanain aksi mereka tuh ya. Jadi mereka sebar-sebar, dan di situ di salah satunya tuh ada pengedar juga, dan ini wah bahaya sob ya. Dan alhamdulillahnya ya, pihak polisi udah ngamanin, dan pengungkapan jaringan operasi kayak gini itu penting banget karena bisa menyelamatkan puluhan jiwa anak bangsa ya, yang jangan sampai kecanduan narkoba, apalagi targetnya tuh biasanya anak-anak remaja yang gampang banget ditipu gitu. Jadi ya sob ya, hati-hati banget, dan alhamdulillahnya ya udah ketangkep. Itu ya segelintir informasi dari lokal, dari Lamongan sendiri. Dan buat kamu sahabat Ramai Suara ya, aku tetap tunggu komenan-komenan kamu yang masuk. Jadi misal kalau kamu dikasih kesempatan ya, kamu itu milih jadi apa? Milih bos kah? Atau milih jadi karyawan? Atau aku kasih pilihan ketiga, atau kamu maunya jadi penglaris aja gitu. Aku tunggu komen-komen kamu di WA-nya Pramesuara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan. Tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
0: Prames News, tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Pramesh Suara, Music Hits and Information. Oke, sob, balik lagi sama aku, Rahil, ya. Dan ngomongin soal lagi kerjaan tentang Gen Z sebenarnya suka jadi bos apa karyawan, ya, balik ke topik. Dan bener banget kata Kak Durkem tadi, ya, kebanyakan orang sekarang itu, apalagi generasi-generasi Z ini, ya, itu kayak terlalu banyak pilih-pilihnya. Kebanyakan pilih-pilih akhirnya nggak kedapet-dapet tuh. Nggak kedapet-dapet kerjaannya karena terlalu banyak pilih-pilihnya. Dan bener banget kata Kak Drukem tadi, kebanyakan orang itu kayak terlalu melihat standar TikTok. Jadi di media sosial itu jadi bikin pengusaha itu terlihat gampang banget gitu, sob. Dan buat kamu ya yang masih belum komen-komen di WA-nya Prameswara, segera komen. Jadi kamu itu pengennya jadi pengusaha, jadi bos, atau kamu itu jadi karyawan? Soalnya yang bikin kelihatan orang dari rumah jadi bos enak itu karena orang-orang ngupload kontennya itu langsung hasilnya. Tanpa kamu tahu tuh sebenarnya prosesnya itu kan panjang banget. Jadi kelihatan gampang, padahal ya jadi bos itu juga ada susahnya, ya, semua ada plus minusnya. Jadi karyawan juga ada susahnya, ada mudahnya. Jadi bos juga ada susahnya, ada mudahnya juga gitu, sob. Dan sebenarnya kalau ditanya-tanya kenapa ya orang-orang itu pengen banget punya usaha, salah satu alasan anak-anak muda tertarik punya usaha ya karena mereka punya kontrol lebih besar terhadap kerjaannya. Jadi kalau jadi karyawan kan nggak punya kontrol, tapi kalau kamu jadi bos kan kamu ada kontrol lebih tuh. Tapi ya yang aku bilang tadi, nanti pasti dapat tekanannya lebih besar, maksudnya tanggung jawab kalau jadi bos itu lebih besar gitu ya, sob. Dan aku juga mau bilang kamu ya yang belum komen-komen di WA-nya Prameswara, segera komen ya, aku tunggu. Karena kalau kamu jawabnya di hati, saya tidak tahu, aku tak tahu isi hatimu apa. Jadi kamu komen-komen aja gitu ya, sob. Dan habis ini juga aku bakalan tanya-tanya salah satu pengusaha ya, biar aku dan kamu tahu POV dari si bos ini sebenarnya apa, lika-liku menghadapi usahanya sendiri itu apa. Dan makanya gak usah kemana-mana, tetap di 103,9 FM.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Brava Suara.
5: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Prama Suara.
1: News, hits, and information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, sob, dari tadi, daripada kamu cuma menebak-nebak ya sukanya jadi bos atau jadi karyawan, mending aku langsung terhubung ya sama salah satu pengusaha, nanti bisa dibedah tuh kayak dari sisi pengusaha sendiri apa sih lika-likunya ya. Sekarang Rahil mencoba terhubung dengan Pak Rijal ya, salah satu pengusaha gitu. Ya, ini berdering. Dan masih berdering ya, sob ya. Halo, Pak. Selamat malam. Bapak, suaranya enggak kedengeran?
3: Halo, halo. Oh. Suaranya masuk.
2: Oke, aman-aman, Pak. Ya, selamat malam, Pak. Maaf banget nih ganggu waktunya. Gak kedengeran lagi Pak suaranya. Kayaknya kurang dekat.
3: Suaranya?
2: Iya.
3: Agak muncul lagi ya.
2: Oke.
3: Cek suara siap.
2: Oke, oke. Sudah aman. Pak, sebelum aku tanya-tanya soal seputar kayak Gen Z itu sebenarnya kan sukanya kayak jadi bos apa jadi karyawan ya. Itu kakak, Pak Rijal, perkenalan dulu sama Sobat Prama Suara. Bapak namanya siapa? Terus Bapak ini sebagai pengusaha apa gitu?
3: Oke, terima kasih rekan-rekan semua, adik-adik semua. Pendengar setiap Prama Suara, salam kenal. Yeah. Saya Ahmad Rizal Muzaini. Kalau ditanya tadi bisnisnya apa, sebenarnya saya juga relate dengan kondisi Gen Z sekarang, mau milih bekerja atau berbisnis. Saya kebetulan dua-duanya saya lakuin. Saya masih hidup di dua alam ini. Yang pertama, saya di dunia profesional saat ini masih bekerja di salah satu badan usaha milik negara di Danantara Group di Pelindo. Kebetulan saya sudah hampir 11 tahun di sana. Namun 5-6 tahun terakhir juga penasaran di dunia bisnis. Dan alhamdulillah sekarang core utama saya selain Agi Grafika, yang terbaru adalah Prabotku.id lah. Itu yang alhamdulillah sekarang boom dan bisa memberdayakan banyak masyarakat luas, termasuk Gen Z. Gen Z pun hampir ya 15-20 orang di produksi saya itu anak-anak Gen Z.
2: Iya. Pak, kalau gitu aku mau tanya nih ya, dari sisi bosnya, kan Bapak kan jadi kayak bos gitu ya, apa lika-liku jadi bos? Karena banyak banget nih di luar sana itu kayak Gen Z tertarik banget jadi bos. Apa ada lika-likunya? Pusing terus apa ya? Enggak gitu.
3: Iya, Gen Z memang kayak gitu sih. Kadang-kadang yang dibayangin itu yang enak-enaknya aja. Padahal kalau di bisnis itu ya, di bisnis itu macam-macam ya, macam-macam dalam hal di tingkatan apa, pusingnya apa. Ketika di tingkat awal pasti kita bangun tim, bangun apa ya, SOP dan lain-lain, pusingnya di situ. Tapi ketika sudah bisa produksi, kebetulan kalau di bisnis saya kan produksi berbagai macam alat rumah tangga ya, rak serbaguna dan lain-lain, itu di awal pasti develop tim sama SOP-nya itu lumayan pusing nih, meskipun saya sudah 11 tahun di korporasi, karena tidak semua bisa saya implementasikan di bisnis saya, sehingga akhirnya saya juga belajar ulang nih dari SOP-nya. Di awal pasti bingungnya di situ, ketika SOP sudah terbentuk akhirnya bingung lagi, pusingnya di marketing. Ketika marketing sudah lancar, bingungnya di supply and demand-nya. Demand-nya udah gede, supply-nya kurang, akhirnya core terakhir arah SDM. Lah, SDM ini menarik. Saya ada orang yang umurnya 40 tahun, ada yang 30 tahun, dan ada teman-teman yang belasan tahun pun tim saya juga ada. Makanya SDM itu salah satu hal yang bikin saya lumayan pusing juga. Namun menarik karena saya akan banyak belajar adaptif terkait masing-masing orang yang biasa saya lead seperti itu.
2: Ya, jadi ternyata banyak lika-liku ya. Memang yang ditonton Gen Z enak-enaknya aja, Pak. Di TikTok apalagi standar sosmed itu sangat menakutkan sebenarnya. Terus aku mau tanya lagi nih, Pak. Rahil mau tanya, ada nggak selama Bapak kerja sama Gen Z ini, unik-uniknya Gen Z itu apa? Kalau saat kerja sama Bapak ini, apakah ada ciri khas tertentu dibanding generasi milenial mungkin ya?
3: Oke. Menarik ini, ada beberapa case, 1-2 itu saja yang mungkin nanti saya ceritakan. Rata-rata waktu dulu saya masih pegang langsung interview atau rekrutmen ya. Dulu kan as a CEO akan chief of everything ya, semua tak kerjain marketing, SDM dan lain-lain waktu di awal ngerintis bisnis ini. Jadi kalau di zaman saya dulu, ketika wawancara atau interview itu sama sekali nggak akan berani tanya terkait gaji. Kalau Gen Z, Gen Z ini belum apa-apa, baru apply CV, dia sudah nanya gajinya berapa, jam kerjanya seperti apa. Ini zaman kami dulu ya, kami milenial lah. Saya nggak pernah berani untuk tanya itu, karena saya sadar bahwa saya ini belum tentu punya kemampuan di bidang itu. Jadi saya harus belajar dan adaptasi. Tapi Gen Z sekarang ini kadang-kadang belum tahu pekerjaannya apa, belum tahu kemampuannya seperti apa, apakah dia mampu menjalankan tugas-tugasnya, tapi dia udah nanya gajinya berapa dan lain-lain. Itu menurut saya ketemu di Gen Z ini. Biasanya yang terantisipasi, biasanya tahu mau minta gaji berapa, sudah bisa apa, gitu aja. Kalau memang dia bisa, kamu mau berapa, saya pun berani untuk ngasih apa bahasanya ya, gaji atau salary-nya. Tapi kalau belum bisa apa-apa, udah nanya itu ya, saya senyumin aja lah.
2: Senyumin aja ya, Bapak. Terus selain itu, selain soal gaji, apa, Pak?
3: Yang kedua, biasanya mereka itu uniknya, seneng saya itu, ini positif ya, seneng banget diajak diskusi. Mereka itu enggak pernah punya rasa kayak zaman kami minder, malu, itu jarang. Gen Z sekarang saya senang, aktif mereka. Ketika ada case by case di kreatif media maupun di tempat produksi, saya sering nih ngajak, manggil atau diskusi. Mereka itu biasanya punya ide-ide yang out of the box, meskipun kadang-kadang mereka belum tahu konsekuensinya apa. Tapi dari situ literasi saya semakin banyak. Kadang yang enggak saya pikirkan itu ada di mereka. Hal-hal itu tergantung bisnis owner ya. Kadang kalau yang bisnis owner mental blocknya selalu langsung ditolak. Kalau saya seneng dengerin nih. Saya dengerin dulu, saya college beberapa teman-teman POV-nya, sehingga nanti akan dapat solusi yang relate sama masalah atau kendala teman-teman semua. Seperti itu.
2: Oke. Jadi selain ada sisi negatif, ada positifnya juga ya, Pak, pastinya. Ya, terus kalau betul, Bapak. Berarti kalau Bapak udah tahu kayak cara kerjanya Gen Z, sebenarnya Gen Z itu butuh apa sih, Pak? Lebih butuh lingkungannya nyaman, apa gajinya besar, apa gimana? Kalau dari sisi Gen Z.
3: Boleh, kalau yang saya lihat memang banyak yang nanya gaji dulu. Tapi kalau saran saya, sebenarnya saya enggak bisa mementingkan salah satunya, kalau bisa. Karena ketiganya ini tidak saling bertentangan menurut saya. Gaji besar, setelah itu apa namanya, lingkungan yang nyaman serta kesempatan berkembang itu sangat penting. Karena ketika gaji besar saja lingkungannya toksik, pasti bakal tidak akan berkembang.
2: Iya, benar.
3: Terus setelah itu ketika dua-duanya sudah oke, tapi tidak ada career path-nya, menurut saya juga nggak bagus juga. Kadang teman-teman itu di awal langsung mikir gaji. Kalau saya saran ke teman-teman, gaji itu nomor 3. Yang pertama difikirkan, saya masuk ke perusahaan atau ke bisnis ini, apakah ada jenjang karirnya? Itu yang pertama saran saya. Yang kedua, dilihat lingkungannya. Kita ketika datang kan kelihatan nih, lingkungannya ini nyaman, aman, kondusif, atau yang gimana, yang enggak bisa dikendalikan. Lah baru dipikirkan gajinya seperti apa. Okay. Jadi kalau salah satunya aja kayaknya gimana gitu loh. Yeah. Saran saya sih mau mendengarkan sih.
2: Iya, itu bagus banget sih, Pak, sarannya. Ya terakhir nih, Pak, ya sebelum closing nih. Apa Bapak punya saran nggak buat teman-teman Sobat Prameswara yang mungkin lagi mempersiapkan diri di dunia kerja atau yang lagi pengen buka usaha? Apa tips-tips kecil lah dari Bapak yang bisa diaplikasiin di dunia nyata gitu?
3: Oke, buat adik-adik Gen Z, menjadi entrepreneur atau menjadi apa namanya pekerja itu pilihan menurut saya. Ada kalanya orang itu yang harus langsung nyemplung di dunia bisnis. Ada juga yang kayak saya masuk korporasi dulu untuk belajar hal banyak, baru nanti akan kami implementasikan di bisnis. Jadi kalau boleh saran, sedikit aja jangan terlalu fokus mengejar pekerjaan yang nyaman di awal. Fokus mencari atau pekerjaan atau bisnis yang dapat meningkatkan value kita. Karena ketika kita sudah punya value ya, teman-teman adik-adik Gen Z, maka bukan uang yang kita cari, tapi uang yang mencari kita. Jadi di awal belajar hal-hal yang baru. Jangan takut apa ya mengambil mengambil kesempatan-kesempatan yang mungkin di awal rasanya nggak nyaman, tapi dari situ pasti kita akan menjadi apa ya sesuatu yang beda ketika kita banyak belajar. Dan ketidaknyamanan biasanya membangun etos kerja kita yang adaptif. Ketika kita sudah bisa adaptif, punya integritas, punya value yang oke, yakin kita nggak akan nyari uang, tapi uang yang akan ngejar kita. Mungkin itu aja sih, singkat buat aku Gen Z. Semoga bermanfaat dan juga sahabat-sahabat Prameswara ya. Ini dulu radio yang setiap SMA saya dengerin ini.
2: Oh iya lah Pak, waduh, ini ternyata sahabat Prameswara juga ya, alumni.
3: Alumni.
2: Oke Pak, itu sangat menarik banget sarannya ya. Semoga Sobat Prameswara bisa mengaplikasikan ya Pak di dunia nyata. Karena aku juga relate banget kan, saya juga Gen Z Pak gitu.
3: Benar.
2: Oke Pak, terima kasih ya Pak Rizal, mau direpotin, mau di VC buat sharing-sharing ilmu sama Sobat Prameswara. Semoga Pak Rizal sehat selalu ya, rezekinya lancar terus, dimudahkan segala urusannya.
3: Selalu semua rezekinya melimpah.
2: Amin. Ya udah, izin saya tutup ya Pak videonya. Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke Sobat Prameswara ya, itu tadi ternyata banyak banget ya saran-saran dari Pak Riza dan sangat-sangat oke banget. Aku juga langsung relate. Ya Allah, iya ternyata gitu ya. Jadi jangan harus keluar zona nyaman sih intinya kata Pak Rizal. Jadi pertama-tama kamu ya cari kerja itu yang kalau nggak nyaman tuh ya nggak apa-apa, karena dari awal kamu nggak nyaman nanti kamu itu kan bisa belajar banyak. Dan yang penting skillnya dulu ya dimantepin. Nanti kalau skill udah mantep tuh pasti ya uang yang akan cari kita, kata Pak Rizal, bukan kita yang cari uang tapi uang yang cari kita. Mantap banget itu Pak Rizal ya, semoga rezekinya lancar selalu. Oke, buat kamu Sobat Prameswara yang belum join komentar di WA Prameswara, segera join ya di 081 2302 1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Drama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: News hits and information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Prawa Suara, Music Hits and Information. Oke sobat, balik lagi bareng aku ya tentunya di malam hari ini. Dan tadi kan udah ngobrol-ngobrol banyak ya sama Pak Rizal, dan sangat memotivasi sekali dan sangat relate pastinya buat kamu Gen Z terutama ya. Sebelum itu aku mau bacain komen-komen yang masuk dulu. Ini dari Kak Rian. Jujur sih Kak, pengen jadi bos, capek juga kalau terus disuruh-suruh. Ajan Gen Z ku maune mimpin, gak dipimpin. Terus ini ada juga masuk dari Kak Rista. Kayaknya jadi karyawan dulu deh Kak, cari pengalaman sambil nabung, nanti baru jadi bos. Ini relate sama omongannya Pak Rizal tadi, yang bapaknya pernah berkecimpung lah di perusahaan selama beberapa tahun. Lah setelah itu baru bapaknya merintis usaha lah. Dan pengalaman yang bapaknya dapat di sebuah perusahaan itu diimplementasikan waktu bapaknya membuka usaha sendiri. Ini boleh juga sob. Terus ada yang bilang, ini masuk komenan lagi dari Kak Dian. Aku tim bos Kak, pengen punya waktu dan aturan kerja sendiri. Boleh-boleh ya sob, silakan aja. Terus ada juga ini yang bilang, karyawan dulu gak apa-apa, yang penting lingkungan kerjanya asik dan gajinya sesuai. Ini juga masuk akal juga ya. Jadi kayak tadi kata Pak Rizal kan, gaji itu nomor 3. Yang pertama itu dipikir dulu, yang kedua itu ya diasah-asah skillnya, nyaman dulu, baru yang terakhir itu gaji. Karena kalau kamu udah skillnya udah berkembang ya, nanti kamu gak usah cari uang, karena uang yang bakal mencari kamu sob. Gitu. Terus terakhir nih, terakhir dari Kak Denny. Menurutku Kak ya, bukan masalah jadi bos atau karyawan sih, yang penting tuh kerjaannya tuh bikin berkembang dan gak bikin burn out. Nah ini bener juga, karena buat apa ya gaji besar ya, terus tapi lingkungannya tuh toksik dan menekan, dan alhasil kamu di situ bukannya berkembang malah tertekan. Ini bener banget. Lah mending kayak ya gajinya standar-standar aja ya, tapi bikin kamu berkembang di dalamnya gitu sob. Oke, sobat Prawa Suara ya, makasih banget yang udah mau komen-komen juga. Dan buat kamu yang belum komen, aku masih nunggu-nunggu kamu, walaupun ini di detik-detik terakhir mau selesai ya, tapi gak apa-apa, aku tetap nunggu-nunggu komenan kamu ya. Misal kamu kalau jadi bos, atau kamu dikasih kesempatan, kamu pilih jadi bos atau pilih jadi karyawan, kamu kirim di WA-nya Prawa Suara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon

0: aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Lame Suara, Music Hits and Information. Oke, sob. Sekarang aku mau geser sedikit ya ke informasi lokal. Jadi buat Sobat Prame Suara ya, yang masa berlaku SIM-nya udah mendekati habis nih ya, jangan sampai kelewat tuh ya, karena udah tersedia pelayanan perpanjangan SIM setiap Jumat dan Sabtu malam di jam 7 sampai jam 9 ya, tempatnya di Satpas Polres Lamongan ya. Jadi lebih fleksibel, lebih mudah dan tetap tertib lah intinya kalau kamu ke situ. Dan pokoknya jangan sampai lupa ya memperpanjang SIM yo. Jangan sampai nek wis mati wis jarno ae. Yo engko ditilang rek kamu. Jangan ya, sob. Oke, balik lagi di obrolan seputar Gen Z itu sukanya jadi bos apa jadi karyawan, sob ya. Ya seperti yang dibilang Pak Rizal tadi, sebenarnya banyak orang tuh yang terlalu memikirkan gajinya dulu. Itu bener banget sih ya. Jadi case-nya itu kebanyakan Pak Rizal nemuin kalau Gen Z itu nanya gaji dulu, dipatok langsung gajinya berapa, padahal skillnya ya apa yang mau kamu, kasarannya kan apa yang mau kamu jual kok kamu matok harga segitu. Dan kata Pak Rizal kan, jangan kalau pertama kerja itu jangan berusaha mencari kerja yang nyaman dulu ya, intinya keluar zona nyaman, nanti kamu di situ kan banyak-banyak belajar dan ya nanti kamu kan bisa berkembang. Dan katanya Pak Rizal juga, jadi bos itu kan ya lika-likunya banyak. Dan katanya kan bapaknya kan udah di korporasi selama belasan tahun ya, selama 10 atau 11 tahun tadi. Dan begitu bapaknya membuka usaha sendiri itu juga ada kesulitannya, sob ya. Bapaknya yang udah terjun di beberapa tahun di sebuah korporasi aja masih sulit ngaplikasiin ilmunya di usahanya sendiri gitu. Apalagi kalau misal kamu atau aku pun yang coba-coba tanpa ada pengalaman langsung buka usaha tanpa pikir panjang, itu kan juga bahaya banget. Nah Sobat Ramai Suara, kalau kamu belum siap punya bisnis usaha sendiri, sebenarnya ada tuh satu pilihan yang ya lumayan cukup populer lah ya, namanya tuh side hustle. Jadi kerja utama tuh tetap jalan, tapi di luar itu tuh kamu punya tambahan aktivitas lain. Ya bahasanya kerjaan sampingan lah. Misal kamu jadi guru tuh, kan itu kerjaan utama kamu. Tapi di sisi lain kamu juga ada jualan online, atau kamu freelance design, kalau kamu suka-suka ngedit, atau kalau kamu suka fotografi, kamu bisa jadi fotografer, atau kamu bisa jadi content creator juga, atau jadi tutor les. Kan banyak banget sekarang yang orang-orang itu kayak gak mau menetap di satu pekerjaan. Kebanyakan itu kayak pasti ada kerjaan sampingan. Dan kalau gak ada kerjaan sampingan, kayak badan itu kayak gatel, ngono, pengen golek kerjaan, pengen menyibukkan diri gitu, sob. Jadi tentu aja ya, tapi sob ya, side hustle ini jangan sampai kamu terlalu sibuk di kerjaan sampingan daripada kerjaan utama ya. Jadi kayak kamu pagi kerja, siang kerja, malam packing lagi, tengah malam bikin konten, jam 2 tidur, besok bangun. Terus ngeluh kamu capek, ya iya capek wong seharian kerja. Gitu ya sob. Oke Sobat Prame Suara ya, jadi mendekati detik-detik terakhir ini ya, tapi aku tetap tunggu komen kamu. Dan tentunya kamu komen di WA, gak usah komen di hati ya, karena aku tidak bisa mendengar isi hatimu. Lagi-lagi sob ya, jadi kamu komennya di WA, di WA-nya Prame Suara tentunya. Kalau kamu belum tahu ya, di 081-2302-1039. Oke, biar refresh ya, mungkin kamu yang sedang ada di jalan, lagi keluar, atau kamu yang mungkin lagi rebahan, santai ya, udah tetap di Prame Suara aja, karena ada lagu-lagu yang menarik yang bikin kamu moodnya itu pokok stabil terus. Silahkan mendengarkan ya, sob.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Selamat sore, 103,9 FM Music Hits and Information. Oke, sobat Prameswara, enggak kerasa ya, udah di penghujung obrolan hari ini. Dari awal kita ngomongin Gen Z jadi lebih suka jadi bos atau jadi anak buah, dan ternyata jawabannya banyak, yang ada yang anak buah, ada yang jadi bos. Ya, semua pilihan itu terserah kamu ya, sob. Pokoknya kamu harus tahu konsekuensinya. Jadi bos ya enggak gampang, jadi karyawan ya enggak gampang. Gitu ya sob, pokoknya pada akhirnya itu yang menentukan kualitas itu sebenarnya bukan jabatan kamu, tapi sebenarnya itu gimana sih kamu itu bisa tanggung jawab atas pilihan yang udah kamu ambil. Kalau kamu masih kuliah, ya udah kamu belajar dulu. Kalau kamu udah sedang cari kerja, sedang cari loker, ya udah nggak apa-apa, coba-coba aja. Kalau kamu udah dapat kerja nih, ya udah kembangin kemampuan kamu secara pelan-pelan. Atau kamu yang udah mau mulai merintis usaha nih, ya udah mulai pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak usah takut buat nyoba. Pokoknya jangan pernah takut untuk mencoba ya, pokok mulai bangun jalan kamu sendiri ya, karena setiap jalan orang itu kan beda-beda. Yang mau jadi karyawan ya nggak apa-apa, nggak usah takut untuk memulai sesuatu selama udah ada modalnya juga. Dan buat kamu yang mau jadi karyawan, silahkan ya, semoga kamu di situ bisa mengembangkan skill kamu dan gak usah mengikuti standar media sosial yang terlalu menampilkan bagus-bagusnya aja. Turuti hati kamu aja, sob. Gitu ya. Sekarang aku Rahil pamit undur diri dulu dari obrolan kita hari ini ya. Dan kita akan ketemu besok malam ya di jam yang sama, di jam 4 sampai jam 8 di ngetime sore ini. Jadi buat kamu tetap dengerin Prameswara 103,9 FM. Aku Rahil pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Menurutnya, usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPG kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039, 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara,
4: News, Hits, and Information. Prames Suara.

103,9 FM. Music is an information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kental.

0: siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawira Suara.
2: Thank you.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzah juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenis. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9
2: FM. Music, hits, and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Angger cari nyong sih, kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti. Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Menurutnya, usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ kepada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola Bumdes membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Program ketahanan pangan hewani dan nabati di Desa Wanar, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah kandang penggemukan sapi yang dikelola Bumdes Rukun Jaya disebut tidak lagi berisi sapi. Program yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2025 ini disebut memiliki anggaran sekitar 283,4 juta. Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberlanjutan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha penggemukan sapi tersebut. Pihak turutnya usaha tersebut juga tidak mengalami kerugian dan pihak Bumdes mengklaim telah menyampaikan LPJ ke pada pemerintah desa dan telah mendapatkan monitoring dari pihak kecamatan. Perbedaan keterangan antara masyarakat dan pengelola BUMDES membuat transparansi menjadi penting. Informasi mengenai realisasi anggaran, jumlah sapi, biaya operasional, hingga penjualan, kondisi modal usaha, dan rencana kelanjutan program tentunya diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. Terlebih lagi, program tersebut menggunakan dana desa yang penggunaannya diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: suara.
1: News, hits, and information.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Brahma Suara.
2: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, 3 ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, 3.
2: Oke.
1: Rol, Rol.
2: Iya.
3: Selamat.
1: Oke, lanjut.
2: Rol. Yuk, 4. 2.

Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Tapi tidak berarti lama. Yang ke satu percaya diri yang
4: satu berarti yang kedua. Balap hari. 103,9 FM. Drama suara.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039.

0: A1039 gratis tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 PSSI musim 2026-2027 yang diikuti Persela Lamongan, Polres Lamongan menggelar rapat koordinasi persiapan pengamanan pertandingan. Rakor dipimpin langsung oleh Kepala Bagian Operasional Polres Lamongan yang melibatkan manajer Persela Lamongan, security officer, panitia pelaksana, serta koordinator lapangan supporter dari kelompok LA Mania dan Kurva Boys. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Lamongan dalam memberikan pelayanan dan memastikan pelaksanaan pertandingan nantinya dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan kelancaran pertandingan, dalam rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan fakta integritas bersama supporter Persela. Kasih Umas Polres Lamongan Ibda M. Hamzet juga turut menjelaskan bahwasanya melalui fakta integritas tersebut, para supporter menyatakan kesanggupan untuk memberikan dukungan secara positif kepada Persela Lamongan dengan mematuhi arahan security officer dan petugas keamanan, tidak melakukan tindakan anarkis maupun menyalakan kembang api, petasan, bom asap, flare, dan benda sejenisnya. Dengan adanya koordinasi dan komitmen bersama tersebut, diharapkan seluruh laga Persela Lamongan di Stadion Surajaya dapat berjalan lancar, aman, dan kondusif.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Atau lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah. Itu Allah ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW sabda dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.